Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

pandemi saat ini, kebutuhan ekonomi menjadi masalah bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki usaha. Banyak usaha yang gulung tikar di tengah jalan, bahkan menimbulkan banyak hutang. Begitu pula yang menimpa Ibu Nisa, yang harus berjuang menjajakan kue dari pintu ke pintu demi kebutuhan keluarga. Bagaimana kisah perjuangan Ibu Nisa? Inilah Sandiwara Broko Cake.

0: Ibu lesu sih?
1: Iya nak, hari ini brownies kita hanya terjual 1/4. Padahal ibu sudah jualan sampai ke Halong.
0: Hah? Ibu jualan sejauh itu?
1: Iya.
0: Dari sini ke sana kan 15 km, Bu.
1: Iya, betul, nak. Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan harus bayar kontrakan. Tabungan ibu kan sudah menipis.
0: Ya, andai aku bisa bantu ibu ya.
1: Ya, corona begini, cari uang makin susah. Jualan dengan modal kecil, aduh, kayak kita sulit untuk bersaing. Orang-orang lebih memilih menyimpan uang di situasi sulit seperti ini, nak. Ibu kemarin kan sudah ke toko-toko. Mereka tidak mau menerima titipan kue dari ibu.
0: Apalagi sekarang ibu harus terbebani dengan membeli kuota internet untuk Nisa.
1: Ibu merasa bersalah, nak. Karena kamu membantu ibu jualan. Kamu kecelakaan. 2 tahun kamu di kursi roda. Jadi kuota itu untuk menemani kamu seharian, ya. Hiburan. Karena ibu tak bisa selalu di sampingmu, nak.
0: Ibu mulai lagi deh. Jangan bahas soal kecelakaan lah, Bu. Nisa sudah ikhlas, Bu.
1: Iya, nak. Ibu benar-benar putus asa.
0: Ayo, Bu. Semangat lagi, Bu. Yuk, bikin kue lagi. Nisa bakal bantu ibu.
1: Bolehlah.

0: Biar supaya menarik, kita pakai topping beragam aja, Bu. Nisa lihat nih kemarin di YouTube. Wah, bagus-bagus, Bu.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Kita coba ya.
0: Iya. Meses, koko chips, lagi tren, Bu. Nah, sekarang ini nih, ikan kita hanya pakai keju.
1: Iya.
0: Mungkin dengan topping yang beragam, orang-orang lebih tertarik dengan brownies kita, Bu. Nih, Bu, lihat di videonya.
2: Mana? Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau membuat brownies coklat yang sangat enak. Nah, ini juga menggunakan takaran sendok ya. Nah, gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai.

0: Hari berikutnya, ibu kembali menjajakan kue dari rumah ke rumah.
1: Brownies-nya, kue bu, kue.
2: Aduh, sudah 2 jam. Aduh, sudah jam 2 siang. Brownies belum satu pun yang laku.
1: Kue. Bu. Pak. Kue.
2: Aduh, mana sudah lapar lagi.

0: Gimana Bu hari ini?
1: Ya, kok sedih sih Bu? Jangan nangis Bu.
2: Hari ini tidak ada yang laku nak. Gimana lagi
1: Ibu?

0: bengong sih, Bu? Hari ini nggak bikin kue?
1: Sama aja, Nis. Bikin kue pun, Ibu mau jual kemana? Sudah 3 hari ini kita jualan, tapi nggak laku, Nak.
0: Bu, kemarin Nisa lihat di sosial media nih, banyak orang yang jualan lewat Facebook, jualan lewat Instagram.
2: Anggaran 2026. Yang saya hormati Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekda.
0: Iya, selamat pagi pendengar dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
2: Pendengar RRI yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Reporter Jessica Ardana yang melaporkan langsung dari ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dengan materi laporan banggar terhadap KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan pada hari Kamis 24 September 2026 ini merupakan rapat paripurna pertama di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang dipimpin oleh pemimpin rapat Ketua DPR Kabupaten Merauke Samuel Markus Mukujai.
2: Agenda rapat paripurna kita pada hari ini adalah laporan banggar terhadap KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sebelum kita memulai rapat paripurna ke-1, kami persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.
0: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan daftar hadir anggota Dewan yang akan dibacakan oleh Sekretaris Dewan.
3: Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka laporan banggar terhadap KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026, hari ini, Kamis 24 September 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 28 orang dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Tidak hadir 10 orang anggota Dewan masing-masing, 3 orang berhalangan hadir karena sakit, 1 Mario Rey Maturbongs SPD asal Partai Gerindra, 2 yang terhormat Eduardus Navana, asal Partai PSI. 3, yang terhormat Taufik Latarisa Esos, asal Partai PKB. 5 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Pertama, yang terhormat H. Sugianto SH, MM, asal Partai Nasdem. Kedua, yang terhormat Mardiansa SH, LLMC, MIT, asal Partai PKB. 3, yang terhormat Amiruddin Sutompul, asal Partai PDIP. 4, yang terhormat Leonora Didima Parapaga, asal Partai PDIP. 5, yang terhormat Matias Walbunga, asal Kelompok Khusus. 2 orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Ferdinandu Stadu Mause, asal Kelompok Khusus. Kedua, yang terhormat Milka Balagese, asal Kelompok Khusus. Demikian daftar hadir yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
0: Iya, pendengar baru saja kita dengarkan bersama laporan daftar hadir anggota Dewan di mana sebanyak 28 orang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan.
2: Rapat paripurna Dewan.
0: Selain itu juga pada rapat paripurna pertama ini dihadiri oleh Usun, kemudian Sekretaris Daerah Merauke Bapak Yermias Diker.
2: Di Merauke hari ini Kamis 24 September 2026 yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 28 orang. 38 orang anggota Dewan. Sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna ke-1 sebagai orang yang beriman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

0: selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami cabut dan rapat paripurna ke-1 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan di mana Ketua DPR Kabupaten Merauke, Bapak Samuel Murkus Mukujai, telah membuka skorsing untuk kembali dilaksanakannya rapat paripurna pertama dengan materi laporan Badan Anggaran tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Merauke Tahun Anggaran atau KUPA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPPAS Tahun Anggaran 2026.
0: Saudara yang mewakili laporan banggar untuk menyampaikan laporannya.
1: Dan sesaat lagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan dengan seksama mendengarkan bersama laporan banggar yang akan dibacakan sesaat lagi.
2: Kabupaten Merauke
1: perubahan anggaran dan perubahan prioritas
2: kebijakan umum anggaran perubahan anggaran Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dan perubahan prioritas pelapon anggaran sementara PPAS. Yang terhormat saudara saudari wakil bupati Merauke, yang kami hormati ketua dan wakil wakil ketua DPR Kabupaten Merauke, yang kami hormati ketua komisi 1 dan anggota, ketua komisi 2 dan anggota, ketua komisi 3 dan anggota, ketua komisi 4 dan anggota DPR Kabupaten Merauke, yang kami hormati sekretaris daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati anggota tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati para asisten staf ahli bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Merauke, hadirin undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan, serta pendengar RRI Merauke yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Shalom.
0: Shalom.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita dapat mengikuti persidangan Dewan dalam rangka pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan prioritas serta pelapon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran DPR

dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Untuk itu, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke terhadap KUPA dan PPPAS tahun anggaran 2026 sebagai bahan pertimbangan bagi rapat paripurna yang terhormat ini. Romawi 1, pendahuluan. Badan Anggaran DPR memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam proses pembahasan dan penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu dokumen penting yang mendasari dasar penyusunan APBD perubahan adalah kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara PPPAS. Rancangan KUPA dan PPPAS tahun anggaran 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Perubahan tersebut diperlukan karena terdapat perkembangan kondisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal kebijakan umum anggaran, baik yang berkaitan dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian belanja, maupun kebijakan pembiayaan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama tahun 2026, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai komponen keuangan daerah sebagai respon atas perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut memiliki meliputi perubahan proyeksi pendapatan akibat fluktuasi transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah, penyesuaian prioritas pembangunan, pergeseran alokasi belanja, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya secara tepat dan akuntabel. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke memandang bahwa perubahan APBD harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah. Setiap perubahan kebijakan anggaran harus tetap memperhatikan kesinambungan program prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Pembahasan terhadap rancangan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026 juga merupakan bagian dari upaya memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dokumen KUPA menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan, prioritas, dan plafon anggaran sementara PPPAS serta perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Melalui pencermatan yang telah dilakukan, Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke memberikan perhatian terhadap keselarasan antara kebijakan perubahan anggaran dengan kondisi real daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Hal ini diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Dengan demikian, laporan Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke dalam sidang paripurna ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan dalam menyampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan KUPA dan PPPAS tahun anggaran 2026. Laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan bersama antara DPR dan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam rangka menetapkan kebijakan perubahan APBD yang lebih responsif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sidang Dewan yang kami muliakan serta pendengar RRI di mana saja berada, Romawi 2, maksud dan tujuan. Laporan Badan Anggaran terhadap KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026 memiliki maksud utama untuk memberikan dasar pertimbangan bagi DPR dalam menyetujui atau memberikan rekomendasi terhadap perubahan APBD. Adapun tujuan khusus analisa ini adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD Induk tahun anggaran 2026 dan mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab dilakukannya perubahan. 2. Menganalisis kondisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, transfer pusat, transfer antar daerah, maupun lain-lain pendapatan yang sah, agar lebih realistis dan sesuai kemampuan real daerah. 3. Menilai struktur belanja daerah, khususnya keseimbangan antara belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dengan fokus pada efektivitas penggunaan anggaran. 4. Menganalisis pembiayaan daerah termasuk pemanfaatan silpa tahun sebelumnya dan kebijakan pengeluaran pembiayaan agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan. 5. Menjamin keselarasan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam PPPAS dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan RKPD. 6. Memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan kepada masyarakat dalam mengelola APBD perubahan. Dengan adanya laporan ini, Badan Anggaran berharap perubahan APBD 2026 mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal untuk tahun-tahun berikutnya. Romawi 3, ruang lingkup laporan dan mekanisme perubahan. Ruang lingkup laporan Badan Anggaran terhadap KUPA PPPAS tahun anggaran 2026 mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Asumsi makroekonomi daerah meliputi perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. 2. Pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah, maupun lain-lain pendapatan yang sah. 3. Belanja daerah, termasuk perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. 4. Pembiayaan daerah, meliputi penerimaan pembiayaan dari silpa, serta pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk penyertaan modal dan kewajiban lainnya. 5. Risiko fiskal, yaitu potensi defisit, keterbatasan ruang fiskal, dan implikasi pembiayaan terhadap kesinambungan APBD di masa mendatang. Romawi 4. Hasil pencermatan dan analisa struktur perubahan anggaran. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dilatar belakangi oleh dinamika pelaksanaan anggaran pada semester 1 dan perubahan asumsi makroekonomi nasional, provinsi, maupun daerah. KUPA dan perubahan PPPAS tahun anggaran 2026 disusun untuk menyesuaikan perkembangan aktual baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke melakukan analisa mendalam terhadap dokumen KUPA dan PPPAS guna memberikan masukan, koreksi, dan rekomendasi agar perubahan APBD lebih realistis, responsif, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah. A. Analisa kinerja perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Dokumen KUPA mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke pada tahun 2025 sebesar 3,86%, inflasi tercatat 2,95%, tingkat kemiskinan sebesar 11,31%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,35%, IP 1 per kapita tercatat 90,05 juta rupiah. Data BPS Kabupaten Merauke juga mencatat TPT Agustus 2025 sebesar 4,35%. Untuk tahun 2026, pemerintah Kabupaten Merauke memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10%, kemiskinan sebesar 10,80%, TPT 4,20%, IPM 75,60%, PDRB per kapita 95 juta rupiah, dan inflasi 2,30%. Badan Anggaran melihat bahwa proyeksi tersebut menunjukkan
arah perbaikan. Namun keberhasilan APBD perubahan tidak boleh hanya diukur melalui besarnya kenaikan anggaran. Kinerja anggaran perlu diukur dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator ekonomi dan sosial tersebut. Struktur ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2025 dalam dokumen KUPA masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi 21,12% terhadap PDRB, sektor konstruksi memberikan kontribusi 18,89%. Perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi 16,58%. Transportasi dan pergudangan memberi kontribusi 10,46%. Badan Anggaran memandang bahwa struktur belanja perubahan seharusnya memperkuat sektor-sektor tersebut. Peningkatan belanja jalan, jaringan, dan irigasi dapat mendukung sektor pertanian, distribusi hasil produksi, dan konektivitas wilayah apabila lokasi serta manfaat ekonominya tepat. Belanja pembangunan gedung dan sarana publik juga harus menghasilkan nilai tambah pelayanan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 3,86% menjadi 4,10% hanya akan bermakna jika pertumbuhan tersebut diikuti pasan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan tingkat kemiskinan yang masih diproyeksi sebesar 10,80%, Badan Anggaran menilai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap pelaku usaha produktif perlu memperoleh perhatian yang konsisten. B. Analisa kebijakan pendapat daerah. Sidang Dewan yang kami muliakan serta pendengar RRI. Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke telah mencermati dokumen kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan, serta kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan KUPA dan PPPAS tahun anggaran 2026 terdapat perubahan terhadap struktur pendapatan daerah antara sebelum perubahan dan setelah perubahan anggaran, serta keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Merauke mengalami peningkatan dari semula sebesar 1.955.729.044.980 rupiah menjadi 2.061.925.441.126 rupiah atau tambah sebesar 106.196.396.146 rupiah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Dari sisi pendapatan asli daerah terjadi peningkatan sebesar 37.292.435.745 rupiah, yaitu dari sebelumnya sebesar 182.069.287.519 rupiah menjadi 219.361.723.264 rupiah. Kenaikan pendapatan asli daerah tersebut menunjukkan adanya upaya optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari kemampuan internal pemerintah daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada komponen pajak daerah, terdapat peningkatan penerimaan sebesar 8 miliar
Rp633.044.101 dari semula sebesar Rp75.220.928.639 menjadi Rp83.854.212.740. Peningkatan tersebut berasal dari beberapa jenis pajak daerah, antara lain pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak barang dan jasa tertentu. Selanjutnya, pada sektor retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.230.740.000, yaitu dari Rp19.441.641.230.000 menjadi Rp20.672.381.230.000. Kenaikan tersebut terutama berasal dari retribusi persetujuan bangunan gedung PBG, retribusi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan beberapa jenis retribusi jasa usaha lainnya. Terhadap peningkatan retribusi daerah tersebut, Badan Anggaran memandang bahwa optimalisasi penerimaan harus tetap diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pemungutan retribusi memiliki dasar pelayanan yang jelas, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap terdapat peningkatan sebesar Rp1.242.262.408 dari Rp10.330.492.652 menjadi Rp11.572.745.060. Peningkatan tersebut berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah maupun badan usaha lainnya. Badan Anggaran memberikan perhatian agar pengelolaan penyertaan modal daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp26.186.389.236, yaitu dari Rp77.076.184.998 menjadi Rp130.262.574.234. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang bertambah sebesar Rp18 miliar. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp890.757.226. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah sebesar Rp5.113.397.017. Serta pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar

pendapatan transfer. Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 68.903.960.401 rupiah, yaitu dari 1.662.970.767.461 rupiah menjadi 1.731.811.727.862 rupiah. Peningkatan tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pada transfer pemerintah pusat terjadi peningkatan sebesar 48.440.727.727 rupiah. Beberapa sumber peningkatan berasal dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar 15.535.528.000 rupiah. Insentif fiskal sebesar 5 miliar rupiah. Dana bagi hasil sebesar 8.165.660.000 rupiah. Dana alokasi umum sebesar 9.556.668.000 rupiah, serta dana alokasi khusus sebesar 10.186.871.000 rupiah. Selain itu, pendapatan transfer antar daerah juga mengalami peningkatan sebesar 2.459.233.401 rupiah dari 29.406.306.461 rupiah menjadi 49.865.539.862 rupiah. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke, perubahan pendapatan dalam KUPA dan PPPAS tahun anggaran 2026 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebesar 106,19 miliar rupiah. Peningkatan tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, Badan Anggaran menekankan agar peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga diikuti dengan penguatan sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan efektivitas retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta peningkatan kinerja badan layanan dan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Merauke diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. C. Analisa kebijakan belanja daerah. Sidang Dewan yang kami hormati dan kami muliakan serta pendengar RRI di mana saja berada. Berdasarkan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara PPPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, Badan Anggaran mencermati bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan anggaran, perubahan asumsi pendapatan daerah, serta kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Dalam dokumen KUPA dan PPPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, belanja daerah mengalami peningkatan dari semula sebesar 2.001.479.404.980 rupiah menjadi sebesar 2.204.823.738.056 rupiah atau bertambah sebesar 203.344.693.076 rupiah. Peningkatan tersebut berasal dari perubahan beberapa komponen belanja daerah. Badan Anggaran mencermati bahwa belanja daerah dalam perubahan APBD

di tahun anggaran 2026 mengalami penyesuaian sebagai konsekuensi dari adanya perubahan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Perubahan belanja tersebut harus tetap diarahkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD memiliki manfaat yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Pada sisi belanja operasi, berdasarkan dokumen kubadan PPPAS APBD terhadap peningkatan alokasi dari semula sebesar 1.546.658.893.000 rupiah, Rp3.290 menjadi 1.690.747.597.383 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 144.88.704.114 rupiah. Peningkatan belanja operasi menunjukkan adanya kebutuhan tambahan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, pelayanan publik, serta keberlangsungan program prioritas perangkat daerah. Terhadap peningkatan tersebut, Badan Anggaran memberikan perhatian agar belanja operasi tidak hanya beroperasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi harus mampu menghasilkan capaian kinerja yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, pada komponen belanja pegawai, terjadi penyesuaian anggaran dari semula sebesar Rp819.645.919.174 menjadi Rp791.757.895.018 atau mengalami penurunan sebesar Rp27.888.024.156. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebutuhan real pemerintah daerah terhadap komponen gaji, tunjangan, serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Anggaran memandang bahwa pengelolaan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terhadap belanja barang dan jasa, Badan Anggaran memberikan perhatian bahwa komponen belanja ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap pengalokasian belanja barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas. Belanja barang dan jasa hendaknya diarahkan kepada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Badan Anggaran juga memberikan perhatian terhadap belanja hibah dan bantuan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pemberian hibah maupun bantuan harus tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap alokasi hibah dan bantuan memiliki sasaran penerimaan yang jelas serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada komponen belanja modal, Badan Anggaran memandang bahwa belanja modal memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena berkaitan dengan penyediaan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang. Oleh sebab itu, alokasi belanja modal harus diarahkan pada program pembangunan prioritas terutama yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, sarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan belanja modal perlu mendapat pengawasan secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik.
tepat waktu, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Sementara itu, pada komponen belanja bantuan keuangan, terhadap peningkatan khususnya pada belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi yang sebelumnya belum dialokasikan dan setelah perubahan menjadi sebesar 18 miliar rupiah. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya penguatan kerjasama dan koordinasi fiskal antara pemerintah daerah dan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, alokasi bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari dana desa sebesar 162 miliar 154 juta 545 ribu rupiah, serta yang bersumber dari alokasi dana desa sebesar 106 miliar 553 juta 173 ribu 900 rupiah, tetap dipertahankan tanpa perubahan, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan dukungan terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Secara umum, Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian struktur anggaran melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Namun demikian, Badan Anggaran menegaskan bahwa peningkatan maupun perubahan alokasi belanja harus tetap berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Badan Anggaran berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Merauke yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. D. Analisa kebijakan pembiayaan daerah. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap perubahan kebijakan anggaran memberikan dampak terhadap struktur pembiayaan daerah, khususnya pada sisi penerimaan pembiayaan yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari penyesuaian kemampuan fiskal daerah, perkembangan realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan penyelarasan antara target pembangunan daerah dengan kapasitas keuangan daerah. Dalam dokumen KUPA PPPAS penerimaan pembiayaan sebelum perubahan ditetapkan sebesar 50 miliar rupiah dan setelah perubahan meningkat menjadi 147 miliar 148 juta 296.000 930 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 97 miliar 148 juta 296.000 930 rupiah. Peningkatan tersebut seluruhnya berasal dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa berupa penghematan belanja, khususnya penghematan belanja operasi. Dari perspektif Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke, perubahan penerimaan pembiayaan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kapasitas real keuangan daerah dengan memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya sebagai sumber pendanaan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Peningkatan pembiayaan neto juga mengalami perubahan dari semula sebesar 45 miliar 750 juta rupiah menjadi 142 miliar 898 juta 296.930 rupiah atau bertambah sebesar 97 miliar 148 juta 296.930 rupiah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tambahan ruang fiskal yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup kebutuhan penganggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Namun demikian, Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke perlu memberikan perhatian bahwa penggunaan silpa sebagai sumber pembiayaan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan silpa bukan semata-mata sebagai sumber penutup defisit, tetapi
harus diarahkan untuk mendukung kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan bahwa perubahan anggaran tetap konsisten dengan prioritas pembangunan daerah sebagai mana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Pada posisi pengeluaran pembiayaan, tidak terdapat perubahan nilai antara sebelum dan sesudah perubahan APBD. Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar 4 miliar 250 juta rupiah yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah BUMD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mempertahankan komitmen investasi daerah dalam rangka memperkuat kapasitas usaha daerah tanpa penambahan beban pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD. E. Analisa kemampuan fiskal. Berdasarkan struktur perubahan kebijakan anggaran tahun 2020, anggaran yang berjalan, kemampuan fiskal daerah menunjukkan bahwa kapasitas yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pendapatan daerah, termasuk penguatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah. Meskipun demikian, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang cukup kuat terhadap pendapatan transfer, sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah masih menjadi komponen utama dalam mendukung kemampuan pembiayaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu terus diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ketergantungan terhadap transfer juga menyebabkan kemampuan fiskal daerah cukup sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun perubahan alokasi transfer kepada daerah. Dari sisi ruang fiskal, tidak seluruh pendapatan daerah dapat digunakan secara bebas untuk membiayai program dan kegiatan sesuai prioritas pemerintah daerah. Sebagai pendapatan memiliki peruntukan yang telah ditentukan, seperti dana yang diarahkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemerintahan kampung, serta pelayanan publik tertentu, dana alokasi khusus dan otonomi khusus, dana desa, dana pendidikan, dan berbagai sumber pendapatan yang memiliki ketentuan penggunaan tertentu menyebabkan fleksibilitas pengelolaan anggaran menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga terlihat pada beberapa komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai pendapatan telah diarahkan secara khusus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pada unit layanan pemerintah daerah. Dengan demikian, besarnya pendapatan daerah secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya ruang fiskal yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Pada sisi belanja, struktur KUPA Kabupaten Merauke masih didominasi oleh kebutuhan belanja operasional. Belanja tersebut mencakup kebutuhan pegawai, barang dan jasa, hibah, serta berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tingginya kebutuhan belanja operasional menyebabkan sebagian besar kapasitas pendapatan telah digunakan untuk membiayai kewajiban rutin pemerintah daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program pembangunan baru, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah, serta berbagai program prioritas yang membutuhkan fleksibilitas pembiayaan. Sementara itu, belanja modal tetap menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan aset dan infrastruktur daerah. Namun, kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas belanja modal sangat tergantung pada kemampuan mengendalikan belanja rutin dan meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan secara lebih fleksibel. Oleh karena itu, efisiensi belanja operasional menjadi salah satu faktor penting dalam memperbesar ruang fiskal daerah. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga memanfaatkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung keseimbangan antara kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah. Di sisi lain, terhadap pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk
penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah, penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat memperkuat kemampuan pembiayaan pada tahun berjalan. Namun sumber tersebut perlu dikelola secara hati-hati karena sifatnya tidak selalu berulang secara berkelanjutan. Secara umum, kemampuan fiskal Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun ruang fiskal yang bersedia masih menghadapi keterbatasan karena tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, adanya berbagai sumber pendapatan yang telah memiliki peruntukan tertentu, serta besarnya kebutuhan belanja operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan rutin dengan pembiayaan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Untuk memperkuat ruang fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Merauke perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah, penguatan kontribusi badan usaha milik daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pada sisi belanja, diperlukan pengendalian terhadap belanja rutin, peningkatan efisiensi belanja, barang dan jasa, serta penguatan kualitas belanja yang bersumber pada pelayanan publik dan pembangunan. Dengan pengelolaan tersebut, ruang fiskal daerah dapat semakin kuat dan memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Merauke. Romawi 5, rekomendasi. Terhadap kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun 2026, Badan Anggaran DPR Kabupaten Merauke merekomendasikan kepada paripurna untuk dapat diterima dan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Badan Anggaran juga mengharapkan agar kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintahan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Romawi 6, penutup. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati serta pendengar RRI yang kami banggakan. Demikian laporan Badan Anggaran ini kami sampaikan dengan harapan kiranya dapat menjadi pertimbangan anggota Dewan yang terhormat dalam mengambil keputusan terhadap materi sidang saat ini. Atas kesabaran, Sidang Dewan yang terhormat mengikuti penyampaian laporan Badan Anggaran ini, tak lupa kami sampaikan terima kasih. Isakot BKE, Isakot KE, satu hati, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merauke, 25 September 2026. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Ketua, Samuel Markus Mugujaye, Sarjana Hukum. Wakil Ketua, Bernardus Niken, SIP. Wakil Ketua, Maria Salome Kanden Esos. Wakil Ketua, Dr. Gigi Dominikus Cambu, MKes. Anggota, Haji Sugianto, SMM. Mardiansah, SA, LLM, C, Med. Taufik Latarica Esos. Hilarius Franciscus Ulukianan, SE. Leonora Didima Parapaga. Widodo, SE. Ari Tandibua, SE. Haji Ramli, SE, SPD. Milka Balegaise, Godofridus Inagijaye, Ferdinandus Tadumahuse, Mario Reumaturbongs, SPD, Demarsan Pasaribu Esos, MSI, Gerson Alfian Pangkisilubun, Nyaman Budiman, Berman Dalan Pasaribu Esos, MAP, Insinyur Harmini, SMI, MSI. Selesai.

0: Kepada yang terhormat Saudara Nyoman Budiman yang telah menyampaikan laporan banggar, rapat paripurna Dewan menyampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, kita sama-sama telah mengikuti penyampaian laporan banggar terhadap materi rapat paripurna saat ini. Dengan demikian, rapat paripurna ke-1 selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
1: Dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Baroke tahun anggaran 2026 dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.
0: Dewan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ke-1 dengan penuh perhatian. Selanjutnya kami mengundang saudara bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah dan seluruh pimpinan OPD untuk hadir pada rapat paripurna kedua dengan agenda persetujuan SK terhadap rancangan KUAP PPAS dan penandatanganan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 24 September 2026 pukul 14. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-1 kami nyatakan diskor. Terima kasih.
1: Di mana?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rapat akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.
0: Shadu, shadu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sama mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada, masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie menyapa kalian ya di kebersamaan kita siang hari ini di program Santai Siang. Gimana suasana siang kamu? Siang yang cerah, siang yang panas. Kalau kamu yang di luar rumah jangan sampai dehidrasi ya, karena asupan cairan tubuh sangat penting sekali untuk menunjang aktivitas kamu, pekerjaan kamu, segala hal yang kamu lakukan ya di suasana cuaca panas kayak gini. Ataupun juga kamu yang lagi leha-leha, yang lagi mager-mageran, oke, jangan terlarut juga dengan mager-magerannya. Ntar malah kalau ngelanjutin aktivitasnya lagi udah sulit loh teman Pro 2 kita ya. Oke, Santai Siang, saya Kakak Frankie Wohel bakal temenin kalian semuanya. Tapi kita juga mau infoin nanti di Santai Siang, di jam 2 nanti kita akan ada dalam siaran langsung sidang atau rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Nantinya rapat paripurna ya yang disiarkan langsung dari kantor DPR Kabupaten Merauke di jam 2 tentang persetujuan SK tahapan SK terhadap rancangan KUA dan PPAS serta penandatanganan kesepakatan. Nantinya akan disiarkan saat lagi di jam 2 ya teman Pro 2. Kalau tadi di jam 10 sudah ada juga sidang paripurna pertama di hari ini tentang laporan banggar ya. Dan sidang paripurna kedua di hari ini nanti di jam 2. Kemudian juga nanti akan ada sidang penutup dari paripurna hari ini. Jam 4 sore ya. Jadi beberapa kali nantinya akan ada siaran paripurna, rapat paripurna DPRK Merauke. Seperti itu. Demikian juga untuk besok ya teman Pro 2. Itu pun juga akan ada siaran langsung di Pro 2 RRI Merauke, agenda atau rangkaian rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke. Jangan kemana-mana, stay on terus ya bersama saya Kakak Frankie, lagu-lagu keren akan coba kita hadirkan ya, menemani suasana aktivitas ataupun juga siang kamu yang kamu manfaatkan juga untuk beristirahat.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

스무살 해와요 거름한 식당 셔버스크린에 낫 이건 누군가 그날 내가 깨트린 건 서빙 중이었던

Terima kasih ya teman Pro 2 semuanya, masih setia terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie ya, masih temenin kalian ya di kebersamaan kita hari ini, menemani kalian semuanya yang masih stay on terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Menemani kalian yang lagi pada menikmati suasana istirahat ataupun juga suasana makan siangnya ya, seperti itu. Ataupun juga kalian yang sudah melanjutkan pekerjaannya, ya semoga sisa aktivitasnya di setengah hari ini ya, bukan setengah hari, sisa setengah hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, seperti itu. Oke, kita punya satu informasi lagi nih teman Pro 2. Kamu pernah dengar tidak tembiluk? Iya, tembiluk ini adalah cacing laut yang ternyata kalau dengerin cacing kan kayaknya gimana gitu ya teman Pro 2, tapi justru cacing laut ini dia menjadi kuliner khas Dayak ya di Kalimantan sana. Jadi teman Pro 2, bentuknya panjang, berlendir dan mirip cacing. Ini membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang ya. Padahal hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Secara ilmiah, tembiluk ini termasuk ya kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan untuk penelitian appellate and environmental microbiologi. Kayu tersebut menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Menariknya ya teman, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu ya memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Di Indonesia sendiri ya, tembiluk ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara. Makanan ini menjadi salah satu khas dari masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Tembiluk biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air, termasuk di kawasan Bakau dan Rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk ya bersama-sama saat musim kemarau. Kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk akan diangkat ya dari sungai atau perairan. Nah setelah itu tembiluk sendiri ya dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Kegiatan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama masyarakat dari berbagai usia, karena

itu tembilok khas dari Dayak. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie masih temenin kalian semuanya ya dalam suasana kita di pagi hari ini, di siang hari ini tentunya di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay on terus teman Pro 2. Sampai di jam 2 nanti yang dimana saatnya kita juga di jam 2 akan bergabung ya dengan rekan-rekan reporter dari gedung DPR Kabupaten Merauke untuk mengikuti paripurna kedua di hari ini ya. Seperti itu. Oke, stay on terus.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

temani makan siang kamu.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: yang temani makan siang kamu.
1: Terima kasih teman Pro 2 semuanya, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu di santai siang. Teman Pro 2, nantinya kita bakal mengikuti ya sidang paripurna kedua di hari ini, yang dimana sidang ini akan membahas ya tentang persetujuan SK terhadap rangkaian rancangan KUA dan PPAS dan juga penandatangan kesepakatan. Nantinya akan disiarkan langsung ya rapat paripurna ini dari ruang rapat DPR Kabupaten Merauke. Dan tentunya nantinya teman Pro 2 bisa mengikutinya dalam agenda rapat tersebut ya. Dan ini merupakan rapat paripurna kedua di jam saat ini yang masih kita menunggu sambungannya. Kemudian juga di sore nanti ya, di sekitar jam 4 juga merupakan penutupan rapat paripurna untuk hari ini. Oke, lagu-lagu terbaik masih coba kita hadirkan ya, menemani suasana aktivitas kamu di siang hari ini, ataupun juga suasana istirahat ya, bagi kamu teman Pro 2 yang masih tentunya beristirahat sambil dengerin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ataupun juga yang lagi di jalan, kita juga ngucapin hati-hati di jalan, apalagi kalau lagi ngantuk dan lelah, jangan sampai lalai, tetap fokus ya mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, kita akan mengikuti siaran paripurna dari kantor DPR Kabupaten Merauke yang akan dipandu oleh reporter RRI Merauke, rekan Babang Hermawan.
1: Selamat sore pendengar Radio Babang Indonesia Merauke, dimanapun saja Anda berada. Kembali kami menyiarkan secara langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke di paripurna kedua hari ini, Kamis 24 September

0: Dan kami laporkan kepada Anda bahwa baru saja Bupati Merauke, Yosef Ladip Gepse, memasuki ruang sidang DPRK Kabupaten Merauke. Dan sebentar lagi rapat paripurna kedua akan segera dimulai.
1: Yang saya hormati, Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati Asisten Sekda, yang saya hormati para staf ahli Bupati, Kepala OPD, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekda Kabupaten Merauke. Hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, dan pendengar RRI yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang rapat Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna kedua DPR Kabupaten Merauke. Adapun agenda rapat paripurna saat ini adalah persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta penandatangan kesepakatan bersama. Sebelum kita memulai rapat paripurna kedua, kami persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.
0: Baik, pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke Samuel Markus Mujuyai baru saja membuka rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan sementara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat akan membacakan daftar hadir.
2: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna kedua DPR Kabupaten Merauke dalam rangka persetujuan SK terhadap rancangan KUA dan PPAS dan penandatanganan kesepakatan bersama, hari ini Kamis 24 September 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 29 orang dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Tidak hadir 9 orang anggota Dewan, masing-masing 5 orang berhalangan hadir karena sakit. Pertama, yang terhormat Mario Rey Maturbongs SPD asal Partai Gerindra. Kedua, yang terhormat Taufik Latarisa Esos asal Partai PKB. Ketiga, yang terhormat Eduardo Navana asal Partai PSI. Keempat, yang terhormat Ferdinandus T. Mause asal Kelompok Khusus. Lima, yang terhormat Matias Walbunga asal Kelompok Khusus. Tiga orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Yang pertama, yang terhormat Mardiansa SH LLM CMIT asal Partai PKB. Dua, yang terhormat H. Sugianto SHMM asal Partai Nasdem. Tiga, yang terhormat Amiruddin Setompul asal Partai PDIP. Satu orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Yeki Revolver Yenoya SIP asal Partai Gerindra. Demikian daftar hadir yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, baru saja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke membacakan daftar hadir para anggota Dewan yang berkenan hadir rapat paripurna kedua kali ini.
1: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, sebanyak 29 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna ke-1 kami cabut dan rapat paripurna ke-2 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
0: Pendengar baru saja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
1: Saudara Bupati, Wakil Bupati
0: Palu menandakan bahwa skorsing telah dibuka dan rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke
1: dilanjutkan. Berdasarkan laporan Banggar DPR Kabupaten Merauke tentang rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dapat diterima dan disetujui. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Dewan telah menyetujui rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan. Rancangan perubahan keputusan dimaksud telah disiapkan di hadapan masing-masing anggota Dewan. Dengan demikian, kami yakin dan percaya bahwa rancangan perubahan tersebut telah dipelajari. Yang terhormat para anggota Dewan, kesempatan ini kami tawarkan kepada yang terhormat anggota Dewan, apakah rancangan keputusan Dewan terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan.
3: Pimpinan, mohon waktu untuk menyampaikan pendapat sebelum kami memberikan persetujuan. Baik, yang terhormat Saudara Bupati Merauke, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua-Ketua Komisi 1, 2, dan 3 beserta anggota, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang terhormat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Merauke, yang terhormat para asisten staf ahli bupati, para pemimpin organisasi perangkat daerah Kabupaten Merauke, hadirin dan undangan serta pendengar RRI yang kami banggakan. Pimpinan, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras tim anggaran pemerintah daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Merauke yang telah mengawal tahapan KUA PPAS sampai saat ini sehingga dapat diparipurnakan. Namun, dinamika pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tidak berjalan sesuai dengan mekanisme waktu yang telah dijadwalkan. Sesuai ketentuan pasal 311 dan 312 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan tata tertib DPRD Kabupaten Merauke bahwa dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara wajib melalui pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Merauke sebelum dijadwalkan ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir oleh anggota sidang paripurna saat ini. Oleh sebab itu, saya Swaib Sebo, anggota fraksi PKS Golkar, asal Dapil 4 khususnya dari Distrik Wakaba, menyatakan tidak memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju terhadap rancangan KUAP PPS pada hari ini karena tidak dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang. Demikian Pak Ketua.
1: Baik, terima kasih Pak Sweb atas tanggapan dan penyampaian yang diberikan kepada pemerintah dan kami semua. Dalam hal ini, saya memberikan penjelasan terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Ini kita sudah masuk dalam sidang paripurna. Apakah ketua fraksi Pak Sweb sudah sampaikan apa yang kita sudah rapat sebelum Pak Sweb tiba dari Makassar? Sudah. Iya, baik. Berarti kalau sudah disampaikan berarti sudah.
4: Pimpinan lanjut. Lanjutkan pimpinan.
5: Izin, pimpinan saya pikir tadi sudah pimpinan sudah ketuk palu, kita tetap jalan. Kita lanjut dengan agenda berikut. Terima kasih pimpinan.
1: Iya, Bapak Ibu anggota dewan, saya minta persetujuan sekali lagi. Ini sebelum kita masuk dalam persetujuan penandatanganan, kita lanjut atau tidak? Baik, kalau begitu kita lanjut.

0: Rancangan perubahan KUA dan PPS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan. Dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan. Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPR Kabupaten Merauke dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Untuk maksud tersebut, mohon kesediaan Bupati
1: dari seluruh anggota dewan yang hadir di rapat paripurna kedua ini. Seluruh anggota dewan sepakat atau setuju untuk menjadikan rancangan perubahan KUA dan PPS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan kami laporkan kepada Anda sekalian selanjutnya. Sementara sedang dilakukan penandatanganan persetujuan terhadap rancangan perubahan KUA maupun PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepse didampingi juga Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya. Dan di samping itu juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke serta disaksikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Sementara proses penandatanganan sedang berlangsung dan Bupati Merauke sedang menandatangani dokumen tentang persetujuan rancangan perubahan KUA maupun PPAS Kabupaten Merauke untuk tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa penandatangan lanjut dilakukan oleh Ketua DPRK Kabupaten Merauke Samuel Markus Mengujai sementara sedang membubuhkan tanda tangan di dalam dokumen persetujuan tentang rancangan perubahan KUA maupun PPAS tersebut. Pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa dari 38 anggota Dewan Kabupaten Merauke yang hadir di rapat paripurna kedua kali ini sebanyak 29 anggota dewan. Sementara lainnya ada yang berhalangan hadir, 3 orang berhalangan atas izin pimpinan dan beberapa anggota dewan, 5 anggota dewan tidak mengikuti. Kita saksikan bersama bahwa proses penandatanganan dokumen persetujuan terhadap perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Merauke tahun 2026 ini sementara proses penandatanganan masih berlangsung. Rapat paripurna ini merupakan atau diselenggarakan DPRK Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama tentang perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke untuk tahun anggaran 2026. Pagi tadi rapat paripurna ini telah dibuka dan pelaksanaan rapat paripurna pertama telah berlangsung pukul 10 tadi pagi, dan kali ini merupakan rapat paripurna kedua dan tentunya direncanakan sore ini atau petang nanti rapat paripurna ini akan juga segera ditutup. Dan ada dua agenda rapat yang akan dilaksanakan DPRK Kabupaten Merauke. Yang pertama atau dimulai dari kemarin, hari Rabu 23 September 2026, ini tentang pembukaan atau pembukaannya berlangsung pada pukul 14 sore kemarin, pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA dan PPAS. Tentunya proses penandatanganan ini tidak semerta-merta saja terjadi di kesempatan rapat paripurna kedua ini, namun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke bersama pemerintah daerah telah melalui tahapan-tahapan bersama atau proses-proses sebelumnya dilakukan, dan tentunya koordinasi maupun kerjasama di antara lembaga legislatif dan eksekutif ini menghasilkan kesepakatan yang sore hari ini ditandatangani bersama dan juga disaksikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang hadir di rapat kedua paripurna sore ini. Perlu juga kami sampaikan kepada Anda bahwa rapat paripurna ini tentang persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS ini menyertakan pula beberapa kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama antara tim anggaran dari pemerintah daerah dan badan anggaran DPRK Kabupaten Merauke, sehingga menghasilkan keputusan bersama dan persetujuan tentang rancangan perubahannya. Dan tentu penandatanganan bersama ini menjadi komitmen bersama dan persetujuan bersama dalam rancangan perubahan tersebut. Masih kita laporkan kepada Anda atau kita saksikan bersama bahwa proses penantangan masih terus berlangsung. Sementara juga para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, diantaranya Ketua Dewan, Wakil Ketua, juga disaksikan pula Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke. Dari pemerintah daerah sendiri dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Merauke dan juga Wakil Bupati kita, Fauzun Nihayah, yang berkenaan atau berkenan juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan ini. Seperti yang disampaikan Ketua Dewan tadi bahwa persetujuan perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan dan rancangan perubahan keputusan yang dimaksud adalah telah disiapkan di hadapan masing-masing anggota Dewan. Maka dengan demikian bahwa rancangan perubahan tersebut ini menurut Ketua Dewan telah dipelajari oleh para anggota Dewan. Dan tadi beberapa kali Ketua Dewan menanyakan kepada seluruh anggota Dewan bahwa kekosakatan ini yang ditawarkan kepada seluruh anggota, apakah rancangan keputusan tersebut disepakati? Mayoritas seluruh anggota dewan menyampaikan sepakat, meski ada salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Okaba kalau tidak salah, ini menyatakan bahwa untuk persetujuan ini beliau tidak memilih setuju ataupun menolaknya, mengingat menurutnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau tata tertib anggota dewan bahwa proses ini melalui diskusi bersama ataupun pembahasan bersama antara Banggar maupun Banggar dewan dan juga dari kabupaten dari pemerintah daerah sendiri. Dan pendengar, proses penandatanganan dokumen kesepakatan bersama baru saja selesai dilakukan dan Ketua DPRK Kabupaten Merauke bersama Bupati Merauke dan Wakil Bupati Merauke telah kembali duduk kembali di meja atau di tribun kehormatan.
0: Jadi saya ingin mengucapkan skor 10 menit, kita lanjut yang penutupan. Sepakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu anggota dewan.
1: Ya.
0: Dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kedua kami nyatakan diskor.
1: Baik, pendengar, setelah dilakukan penandatangan dokumen persetujuan, selanjutnya rapat paripurna kedua ini diskor sementara 10 menit dan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan penutupan rapat paripurna. Untuk itu kami mengingatkan kepada Anda untuk tetap mengikuti siaran Pro 2 RRI Merauke dengan rapat paripurna kedua atau ketiga, maksud kami penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke tentang pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUAP maupun PAWES APBD Kabupaten Merauke. Baik, kami kembali lagi 10 menit ke depan, pendengar.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita di Info Pro 2. Info pertama, pemuda Papua Selatan mendorong pemerintah untuk melibatkan generasi muda secara

secara umum melalui Hari Tani Nasional, bagaimana kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian harus melibatkan petani-petani muda sesuai dengan tema yang diangkat, bagaimana para pemuda juga terlibat dalam sektor pertanian. Paulus berharap pemerintah membuka akses pelatihan dan pendidikan pertanian bagi generasi muda, termasuk dalam teknologi pertanian, kewirausahaan, pengolahan hasil tani, dan pemasaran. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan akses yang adil terhadap lahan, serta sarana produksi bagi anak muda yang ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian. Ia juga mendorong adanya penguatan akses modal dan pendampingan usaha bagi petani muda maupun kelompok usaha muda di sektor pertanian. Menurutnya, pemuda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan program pertanian agar berbagai program pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Paulus menambahkan pemanfaatan teknologi perlu diperkuat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bidang yang menarik dan produktif bagi generasi muda. Ia berharap pemerintah dapat melihat potensi pemuda Papua Selatan dan melibatkan mereka secara langsung dalam pembangunan sektor pertanian. Info berikutnya, Kepolisian Resort Merauke terus mendorong perubahan pola pikir personil dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan pendekatan humanis serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kompol Dr. Jerry Kogo SHMH selaku Kapolres Merauke dalam program patroli udara RRI Merauke kemarin. Kompol Jerry mengatakan, polisi memiliki tugas utama untuk melindungi dan melayani masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari perubahan pola pikir personil dalam menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, perubahan mindset diperlukan agar kehadiran polisi tidak hanya dipandang sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan pemahaman terhadap karakter dan budaya masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembinaan personil, terutama bagi anggota yang baru ditempatkan di Merauke. Personil diberikan pembekalan agar dapat memahami kultur masyarakat setempat. Sementara bagi anggota yang belum memahami kondisi tersebut, pembinaan dan pelatihan terus diberikan sebagai bagian dari persiapan menjalankan tugas. Selain pelayanan kepada masyarakat, Jerry menyoroti penggunaan media sosial oleh personil kepolisian. Menurutnya, anggota Polri tetap dapat menggunakan akun media sosial pribadi selama aktivitas yang dilakukan tidak keluar dari batas kewajaran dan ketentuan yang berlaku. Apabila kalau keluar dari konteks yang ada pasti diberikan dalam hal ini adalah kode etik maupun disiplin. Wakapolres menegaskan personel kepolisian memiliki aturan yang harus dipatuhi termasuk dalam menggunakan media sosial. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kode etik dan disiplin yang mengikat setiap anggota Polri. Pembinaan tersebut diharapkan dapat menjaga pelaksanaan tugas personel tetap sesuai aturan sekaligus memperkuat pendekatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat di Kabupaten Merauke. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma, kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab, sekarang jangan menyesal, semua aku sita.
0: Serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah aku ya mang, turun anakku, jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku ya mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpentingnya itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing. Dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Eddie Wibu.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga, Jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
3: Benar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada ya. Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Lagu-lagu sudah kita hadirkan untuk kalian semuanya. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti penutupan rapat paripurna dari kantor DPR Kabupaten Merauke tentunya, bersama reporter kami Ardi Razaki.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Iya, saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga mengheningkan cipta pada kegiatan penutupan rapat paripurna pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan daftar hadir yang akan dibacakan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Merauke.

0: dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, hari ini Kamis 24 September 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 27 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 11 orang anggota dewan masing-masing. 5 orang berhalangan hadir karena sakit. Pertama, yang terhormat Mario Rey Maturbong SPD asal Partai Gerindra. Kedua, yang terhormat Taufik Latarisa Esos asal Partai PKB. Tiga, yang terhormat Eduardus Navana asal Partai PSI. Empat, yang terhormat Ferdinandus T. Mause asal Kelompok Khusus. Lima, yang terhormat Matias Walbunga asal Kelompok Khusus. Tiga orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Pertama, yang terhormat Mardiansa SH LLM Semit asal Partai PKB. Kedua, yang terhormat H. Sugianto SHMM asal Partai Nasdem. Tiga, yang terhormat Amiruddin Sitompul asal Partai PDIP. Tiga orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Yeki R.Y. Noya SIP asal Partai Gerindra. Kedua, yang terhormat Godefridus Inagijay asal Kelompok Khusus. Sorry, kami ralat. Dua orang ditunggu kehadirannya. Yang pertama, yang terhormat Yeki R.Y. Noya SIP asal Partai Gerindra. Kedua, yang terhormat Tarsius Awi. Kami ralat, satu orang ditunggu kehadirannya atas nama yang terhormat Yeki R.Y. Noya SIP asal Partai Gerindra. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, baru saja Sekretaris Dewan DPRK Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa telah hadir 27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari 38. 11 tidak hadir, terdiri dari 5 sakit dan 3 izin pimpinan dan 1 masih ditunggu kehadirannya.
2: Kamis 24 September 2026 yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 29 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, skorsing rapat paripurna kedua kami cabut dan penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekda, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan sidang Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali penutupan rapat paripurna pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan, pada penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke,

0: Selesai.
1: Penyerahan materi hasil rapat paripurna oleh pimpinan DPR Kabupaten Merauke kepada Bupati Merauke. Kepada Bapak Bupati didampingi Ibu Wakil Bupati dan Bapak Sekda serta pimpinan Dewan, mohon berkenan mengambil tempat.
2: Selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyaksikan penyerahan materi hasil rapat paripurna.
1: Hadirin dimohon berdiri.
2: Oleh pimpinan DPR Kabupaten Merauke kepada Bupati Merauke, yang dimana dalam hal ini hadir langsung Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse didampingi Wakil Bupati Merauke Ibu Fausun Nihaya dan juga Bapak Sekda Kabupaten Merauke. Dan pendengar, nampak saat ini Ketua DPRK Kabupaten Merauke telah atau sedang menyerahkan materi hasil rapat paripurna pada sore hari ini, dan saat ini sedang dilakukan sesi foto bersama setelah penyerahan tadi. Masih lagi dengan sesi foto bersama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse dan juga Ibu Wakil Bupati beserta Ketua DPRK Kabupaten Merauke. Dan nampak saat ini Ketua DPRK, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Merauke telah kembali ke tempat duduknya masing-masing.
1: Pendapat akhir Bupati Merauke. Kepada Bapak Bupati dipersilakan.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pendapat akhir Bupati Merauke yang akan disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepse.

0: Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Merauke. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, para asisten sekda, para staf ahli bupati. Yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Merauke beserta jajaran. Yang kami hormati para kepala bagian pada Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, hadirin dan pendengar Radio Republik Indonesia yang kami kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah terhadap rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke yang telah membahas rancangan perubahan KUA PPAS secara konstruktif. Berbagai masukan, koreksi, dan pandangan DPR Kabupaten Merauke merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah agar lebih realistis, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah berkomitmen bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRK akan terus menjaga sinergi, kehati-hatian fiskal, efektivitas belanja, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara pimpinan dan anggota DPRK yang saya hormati, dengan memperhatikan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, pemerintah Kabupaten Merauke pada prinsipnya menerima dan menyetujui rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan ini secara konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga tahapan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, TAPD, seluruh perangkat daerah, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan DPRK dapat terus kita pertahankan demi kemajuan, kesejahteraan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Merauke yang kita cintai. Sebelum saya mengakhiri, pendapat akhir ini kami juga ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun atau hari jadi para petani kita. Demikian pendapat akhir ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu. Selamat sore. Ya. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja kita mendengarkan pendapat akhir Bupati yang disampaikan langsung oleh Bupati Merauke, Yosep Bladip Gepse, yang memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Kabupaten Merauke yang telah bekerja keras sehingga rapat paripurna pada sore hari ini dapat berlangsung aman, tepat waktu demi kesejahteraan atau perkembangan Kabupaten Merauke.
2: Untuk mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

0: Selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada rapat paripurna dewan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya pembukaan rapat sampai pada penutupan sore hari ini. Dengan penuh perhatian, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kami nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, baru saja Ketua DPRK Kabupaten Merauke melakukan ketuk palu sebanyak 3 kali, menandakan berakhirnya rapat paripurna dalam agenda penutupan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Demikian siaran langsung kami dari kantor DPRK Kabupaten Merauke. Saya yang bertugas, Ardi, Markus Korwa, Yohanes Resubun, Bambang Hermawan, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

inesalwa yang sempurna. Dengan sambah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: lagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPR Papua Selatan. Penyampaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Penyampaian tersebut menjadi tindak lanjut atas pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang sebelumnya telah mendapat apresiasi dari DPR Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap pembahasan perubahan APBD dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Kita ke info berikutnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai pedagang. Updatean harga terbaru, Kamis 24 September 2026, untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah, per kilogramnya dihargai Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium, per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

benar kata orang, waktu tak pernah kembali. Tapi mau apa lagi? Aku bisa bertahan

0: Pe, ini kopinya.
1: Taruh sana.
0: Pe, saya minta uang ya untuk bayar uang ujian.
1: Gak ada uang nih.
0: Tapi Pe, kalau gak dibayar, saya kan gak boleh ikut ujian.
1: Bukan urusanku.
2: Bapak, gimana nih Pe? Kenapa sih Bapak selalu membenciku? Apa salahku Pe?
1: Ye, nangis lagi. Anak cengeng, pergi dari sini. Aku gak suka ngeliat orang nangis.
2: Tak pernah Tiang rasakan kasih sayang Bapak. Apakah aku ini bukan anakmu, Pa?
1: Tanya saja ibumu. Ibumu kan lebih pintar.
2: Aku tahu. Ibu selalu mengalah. Ibu selalu menahan sakit hati karena ulahmu. Memaki, memukul. Bapak tak punya perasaan.
1: Berani-beraninya kau ngomong seperti itu. Kau pukul kau.
2: Pukul aku, Pa. Pukul, Pa.
1: Baiklah.
2: Pukul.
1: Baiklah. Yeah.
2: Beli. Beli. Hentikan, Beli. Jangan pukul kasih. Pukullah aku, Beli. Pukul aku, Beli.
3: Tidak, Ibu. Maafkan kasih, Bu.
1: Anak ibu sama saja. Ya.
4: Semenjak Sari menikah dengan Gede Sure, Sari gak pernah merasakan kebahagiaan. Apalagi terhadap kasih yang bukan hasil dari pernikahan mereka.
5: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Hei, Sari. Betul kok Sari kan? Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya aku bisa menemukan alamat ini.
6: Diam di sana. Jangan mendekat.
5: Beli mengerti loh. Kau marah, kecewa. Tapi Beli ingin jelaskan padamu, Sari.
6: Tidak. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Pergi. Pergi kau.
3: Bu. Ibu. Ibu bicara dengan siapa, Bu?
5: Oh, ini siapa ya? Pasti anak kita.
6: Kasih. Sana masuk.
5: Jangan kasar begitu, Sari. Namamu Kasih ya, nak? Cantik sekali.
0: Iya, Paman. Paman ini siapa? Sepertinya sudah kenal sama ibuku.
5: Nama Paman Made Kori, cantik. Ya, dulu kita di kampung bertetangga. Mumpung lewat, ya Paman mampir ke sini.
0: Oh, begitu. Sini, masuk dulu Paman Kori. Ada apa ya? Kok terasa deg-degan begini? Baru ketemu sama Paman Kori, rasanya nyaman sekali.
6: Sudah. Mau apa Beli ke sini? Aku gak ada waktu.
0: Ibu.
1: Siapa itu Sari? Made.
5: Iya, Gede. Saya tahu alamatmu dari Wayang Kajang. Maaf kalau kedatangan saya mengganggumu.
1: Iya, jelas mengganggu. Ada apa? Mau minta sumbangan?
0: Bapak, kok bicaranya seperti itu? Bapak ini kan datang dengan maksud baik, Pak.
1: Anak kecil, tahu apa kau? Pergi sana.
2: Bapak selalu begitu. Apa-apa tak pernah benar di matamu.
1: Anak cengeng, ku tampar kau.
5: Hei, Suro. Kau gak boleh gitu sama anakmu sendiri.
1: Itu bukan urusanmu. Jangan kau ikut campur.
5: Maaf, maaf Suro. Bukan maksudku ikut campur, tapi...
1: Sari! Suruh orang ini pergi sebelum aku menyuruh petugas keamanan.
5: Tidak, tidak perlu. Tidak perlu, Suro. Aku akan pergi sendiri.

0: Sari, kasih. Di mana mereka? Sari, kasih. Di mana mereka? Kasih. Oh, kamarnya kosong. Pakaiannya juga nggak ada. Sari, almarinya juga kosong. Berarti mereka kabur dari rumah. Ah, sialan. Sebentar. Ternyata uang dan perhiasan masih utuh. Nah, biarkan mereka. Aku gak akan mengejarmu, manusia bodoh.
1: Kasih dan ibunya ternyata memilih pergi dari rumah itu. Sari gak kuat lagi menahan sakit hati. Lebih-lebih melihat anaknya diperlakukan seperti pembantu.
2: Bu, memangnya kita mau pergi kemana, Bu?
3: Kasih, kita akan tinggal di rumah kakekmu. Kita akan terbebas dari cengkraman Gede Sure.
2: Ah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Ayo, mari cepat, Bu.
3: Nah, Kasih, ini rumah kakekmu. Di mana kakek dan nenekmu ya? Sambil nunggu mereka datang, yuk kita duduk di bawah pohon jambu itu.
2: Ayo, Bu. Aduh, segar sekali udaranya di sini ya, Bu.
3: Iya, kakekmu memang suka bersih-bersih. Coba lihat halaman rumahnya, bersih sekali. Tertata rapi. Duh, indah sekali.
4: Sari, benarkah? Oh iya benar. Kalau Sari datang ke sini,
3: diam di tempat. Selangkah saja kau maju, aku akan menjerit.
2: Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu?
4: Sari, saya tahu kamu masih marah padaku. Tapi apa yang telah terjadi gak seperti yang kau bayangkan, Sari. Kau harus dengarkan ceritaku dulu.
3: Cerita apa yang harus ku dengarkan?
4: Sari, bapak dan ibumu telah tiada. Saya yang mengurusnya. Saya ingin mengabarkanmu saat itu, tapi aku gak tahu di mana aku tinggal, Sari.
5: Bapak, Meme, maafkan Tiang, Pak. Maafkan Tiang, Me. Aku anak tak berguna.
4: Sudahlah, Sari. Mungkin itu sudah kehendak dewata.
1: Perlahan, Made Kori menceritakan kisahnya. Di mana malam itu, dia diambil oleh roh halus penghuni tempat di belakang rumah kakek Lontu. Dia disekap, dia mau dinikahkan

0: Setiap hari aku menjerit, berteriak, minta tolong. Namun satu pun gak ada yang mendengarkan keteriakanku. Hari demi hari, bulan demi bulan aku menderita. Nah, mungkin sudah saatnya. Saat itu Bapak Mangku lewat. Dia melihat sesuatu yang aneh. Benar saja, dia melihat aku terkurung dalam sangkar. Dengan kemampuan batinnya, aku diselamatkan oleh Pakak Mangku. Nah, selanjutnya, demi menebus kesalahanku kepadamu, aku terus menjaga kedua orang tuamu saat sakit. Dan sampai mereka meninggal, aku mengurus rumah ini, Sari.
1: Bli, maafkan Tiang Bli yang sudah salah menilaimu. Kasih, sebenarnya Pak Made Tejo ini adalah bapakmu.
2: Sebentar, Ibu. Bukankah bapak ini namanya Made Kori?
1: Benar, Nak. Namanya Made Tejo Kori.
0: Kasih, ini ayahmu, Nak.
2: Ayah, dari dulu Tiang berdoa, bertanya pada Dewa, siapa ayahku sebenarnya?
0: Maafkan ayah, Nak. Maukah kau menerimaku sebagai ayahmu?
2: Iya, iya, Ayah. Tiang mau. Terima kasih, Dewa. Kidung Semarandana yang selalu mewarnai kisah pedih ibuku selama ini kini telah berubah menjadi kidung kebahagiaan.
3: Nah, demikian mini drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Kisah Ibuku di Balik Kidung Semarandana. Sampai jumpa.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: aku semakin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Sembilan 6,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani malam hari kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Teman Pro 2, setelah sekitar sehari ya, ya kita nggak ketemu karena aku libur ya, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di malam hari ini, tentunya dengan info-info yang bakal aku bagikan buat kamu. Oh ya, di malam hari ini info kita, info seputar teknologi nih, teman Pro 2. Kalau ngomongin teknologi itu nggak akan ada habisnya ya, teman Pro 2. Selalu berkembang, selalu ada hal-hal unik, hal-hal menarik, dan juga hal-hal mengerikan ya sebenarnya teman Pro 2. Namanya teknologi itu dinamis ya teman Pro 2. Kalau kita menggunakannya dengan tujuan positif ya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang negatif juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif ya teman Pro 2. Cuman dari sekian banyak teknologi, jarang banget yang membahas gimana sih perkembangan soal internet teman Pro 2. Sekarang di era digital nih apa-apa kan mau belanja online, mau transaksi pembayaran juga pakai internet, mau apa ya, mencari informasi juga dari internet ya teman Pro 2. Bahkan untuk absen aja juga harus pakai internet teman Pro 2. Di malam hari ini aku akan mengajak kamu untuk membahas dan mencari tahu sejarah dan perkembangan internet awal mula hingga menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Ini agak panjang nih teman Pro 2. Kita nanti jeda sekitar 1 atau 2 lagu gitu ya. Lalu kita lanjut membahas sejarah internet. Karena kalau dijabarkan agak lumayan panjang, tapi aku yakin ini merupakan sesuatu yang menarik kalau kita simak baik-baik teman Pro 2. Karena jarang banget ya kita membahas soal perkembangan internet gitu teman Pro 2. Dan juga perkembangan internet itu banyak yang belum tahu, ternyata dimulai dari tahun 1970 teman Pro 2. Teknologi benar-benar berkembang ya teman Pro 2 dari tahun 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Sudah 56 tahun tapi perkembangannya dan kemajuannya itu signifikan sekali teman Pro 2. Bahkan di era sekarang ini kan kita bisa tahu ya, hal-hal apapun itu bisa dimanipulasi dengan AI teman Pro 2. Jadi itu merupakan sesuatu yang plus minus juga ya, agak-agak ngeri juga teman Pro 2 kalau kita menyalahgunakan AI. Oke, nanti kita akan bahas ya sejarah internet. Dan di info kedua, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin sesuatu yang menggunakan internet. Dan ini perkembangannya juga unik teman Pro 2. Kalau kita bahas ini cukup menarik dan juga cukup panjang. Kita akan membahas perkembangan game dari masa ke masa. Nah ini kalau game ini lebih kompleks lagi teman Pro 2. Dimulai dari tahun 1950. So pasti kita belum lahir semua ya teman Pro 2. Bahkan mungkin kamu yang lagi mendengarkan juga orang tuanya belum menikah, masih nyari-nyari jodoh. Termasuk aku ya teman Pro 2. Mungkin orang tuaku juga masih belum lahir ya tahun 1950 teman Pro 2. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini, lalu kita kembali dengan info yang barusan aku spill. Jangan kemana-mana, ini pembahasan menarik nih teman Pro 2. Tetap di sini aja di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Ya, teman Pro 2, internet telah menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hiburan, internet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Tapi banyak yang belum tahu sih, bagaimana sebenarnya internet bermula. Bagaimana perkembangannya hingga menjadi seperti saat ini, teman Pro 2. Ide tentang internet bermula pada tahun 1960-an di tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA ingin menciptakan sebuah sistem komunikasi yang dapat bertahan bahkan jika sebagian jaringan hancur akibat serangan, teman Pro 2. Proyek ini kemudian dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas besar di Amerika Serikat, yaitu UCLA Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan Universitas of Utah. Hal ini telah menjadi tonggak sejarah pertama dalam perkembangan internet. Pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET adalah kata login, meskipun hanya 2 huruf pertama LO yang berhasil terkirim sebelum sistem mengalami crash. Nah, memasuki tahun 1970-an, teknologi internet mulai berkembang pesat. Protokol komunikasi yang disebut TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol diperkenalkan pada tahun 1983. Protokol ini menjadi fondasi utama internet karena memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Selain itu, pada tahun 1980-an, Domain Name System atau DNS diperkenalkan. DNS memungkinkan pengguna internet untuk mengakses situs web menggunakan nama domain seperti google.com contohnya ya. Nah, alih-alih terus mengingat deretan angka alamat IP, ini membuat internet menjadi lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Jadi lebih diperingkas lagi, teman Pro 2. Memasuki tahun 1990-an menjadi dekade yang paling penting dalam sejarah internet dan evolusinya hingga saat ini. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau lebih dikenal dengan WWW. Sebuah sistem yang menunjukkan dan memungkinkan informasi diakses melalui hyperlink. WWW menjadi evolusi besar karena membuat internet tidak hanya digunakan oleh kalangan akademis dan militer, tetapi juga oleh masyarakat umum. Memasuki era digital dan revolusi sosial, internet berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, teman Pro 2. Beberapa perkembangan penting diantaranya yaitu platform seperti Facebook yang didirikan pada tahun 2004, Twitter yang didirikan pada 2006 dan Instagram pada 2010 mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Media sosial menjadi alat untuk membangun hubungan, komunikasi, bisnis, bahkan untuk mempengaruhi politik, teman Pro 2. Lalu, toko online seperti Amazon dan eBay memulai revolusi belanja online, teman Pro 2. Di Indonesia sendiri, platform seperti Tokped dan Shopee itu menjadi sangat populer, memudahkan masyarakat untuk berbelanja dari rumah, teman Pro 2. Teknologi cloud memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data juga dilakukan secara online, mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik seperti hard disk, disket, dan juga flash disk. Oh iya. Mungkin anak-anak 2000-an awal atau tahun 90-an mungkin tahu ya apa itu disket, teman Pro 2. Kalau anak-anak sekarang atau Gen Z baru atau Gen Alpha mungkin nggak tahu tuh disket tuh apa ya, teman Pro 2. Kalau penasaran disket apa, cari aja di Google, pasti ada. Bentuknya itu kotak dan dia kayak kaset gitu, tapi gimana ya, aku juga agak bingung jelasinya. Tapi disket itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan, apalagi para mahasiswa di era 2010 ke bawah. Berikutnya, perangkat sehari-hari seperti lampu, kulkas, dan mobil kini dapat terhubung ke internet, menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan terintegrasi, teman Pro 2. Lalu yang terakhir, teknologi 5G membawa internet ke kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan pengunduhan dan streaming data dalam hitungan detik. Dari proyek militer kecil tahun 60-an hingga menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang, internet telah melalui perjalanan yang panjang dan luar biasa.
Perkembangannya tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Seiring dengan kemajuan teknologi, internet akan terus berevolusi, membawa peluang dan tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Dan pesan aku, bijak-bijaklah dalam menggunakan internet, terutama dalam bersosial media. Dan salah satu yang menggunakan internet sebagai penghubung utamanya di era digital ini adalah game, teman Pro 2. Siapa nih yang suka main PUBG, ML, FF, dan lain-lain? Itu pakai internet kan, teman Pro 2? Nah, setelah ini kita akan membahas sesuatu yang juga jarang dibahas nih, teman Pro 2. Mungkin anak-anak sekarang taunya main game lewat handphone aja ya, teman Pro 2. Tapi mereka nggak tahu kalau game zaman dulu atau game jadul itu benar-benar... Mungkin kalau anak sekarang kayak, ini game apaan sih? Tapi inilah yang menjadi cikal bakal game yang kita mainkan sekarang ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas perkembangan game dari masa ke masa. Tetap di sini aja, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Perkembangan game dari masa ke masa telah mengalami transformasi besar-besaran, teman Pro 2, yang tentunya mencakup inovasi teknologi, evolusi desain, dan perubahan dalam cara pemain berinteraksi dengan game. Berikut ini aku akan mengajak kamu untuk meringkas perkembangan game dari masa ke masa. Kita masuk ke era awal tahun 1950 hingga 1970-an. Game komputer pertama seperti Tennis for Two dan OXO atau OXO ya, itu pertama kali muncul, teman Pro 2. Game ini memanfaatkan teknologi komputer awal untuk simulasi sederhana. Kemudian disusul game Space War yang dibuat oleh mahasiswa di MIT. Menjadi salah satu game digital pertama yang populer di kalangan akademisi. Ya, gamenya sederhana sih. Kalau kita di era modern mungkin main game ini pasti akan mengatakan bosan banget sih game kayak gini. Tapi ini merupakan tonggak awal pertama game, teman Pro 2. Berlanjut di tahun 1970-an akhir, permainan arcade seperti Pong oleh Atari meraih populer. Atari ini merupakan salah satu merek dagang ya, merek perangkat game, teman Pro 2. Atari meraih popularitas besar dan menjadi dasar bagi industri game yang lebih komersial. Perangkat game rumah pertama seperti Magnavox Odyssey juga diperkenalkan pada era ini. Berlanjut pula diluncurkannya game Space Invaders yang mengawali masa keemasan arcade dengan gameplay yang lebih kompleks dan grafis yang lebih baik di zamannya ya, bukan di zaman sekarang. Masuk ke fase kedua, tahun 1980-an. Game arcade seperti Pac-Man dan Donkey Kong menjadi fenomena budaya global, teman Pro 2. Sementara perangkat game seperti Atari 2600 membawa game ke rumah-rumah. Kemudian, di tahun ini sempat terjadi krisis video game yang mengakibatkan pasar yang jenuh dan bosan dengan kualitas game yang buruk dan gitu-gitu aja, teman Pro 2. Namun diatasi oleh rilisan Nintendo Entertainment System atau NES pada tahun 1985. Hingga di akhir tahun 1980-an, komputer pribadi seperti Commodore 64 dan ZX Spectrum mulai populer, membawa game dengan grafis dan gameplay yang lebih baik daripada sebelumnya. Memasuki tahun 1990-an, Sega Genesis dan Super Nintendo Entertainment System atau SNES mendominasi pasar, menghadirkan game-game legendaris seperti Sonic the Hedgehog, Super Mario World, dan juga game-game lainnya. PC gaming juga berkembang pesat dengan game seperti Doom dan juga Warcraft. Beriringan dengan hadirnya teknologi 3D yang menjadi standar dengan rilis konsol seperti PlayStation dan Nintendo 64, game seperti Mario 64 dan Final Fantasy 7 mengeksplorasi dunia 3D yang lebih luas lagi. Memasuki fase era game modern nih, teman Pro 2, 2000-an awal ya, pastinya ini adalah rentang waktu persaingan sengit antara berbagai macam perangkat game di eranya. Ada PlayStation 3, Xbox, Nintendo Wii, dan juga lain-lain. Tapi tiga ini yang mendominasi pasar, teman Pro 2. Game multiplayer online mulai populer dengan game seperti EverQuest dan World of Warcraft. Memungkinkan ribuan pemain berinteraksi dengan para pemain lainnya dalam dunia virtual. Perangkat game seperti PlayStation 3, Xbox 360, dan Nintendo Wii memperkenalkan grafis HD dan kontrol inovatif seperti Wii Remote. Sementara itu, game mobile dan platform distribusi digital seperti Steam mengubah industri, memungkinkan akses game yang lebih mudah dan penyebaran game indie. Game seperti Angry Birds dan Minecraft menjadi fenomena global kala itu, teman Pro 2. Dan hadirnya PlayStation 4 dan juga Xbox One dan juga berbagai macam jenis Xbox lainnya juga, itu menambah galeri game dunia menjadi lebih luas lagi, teman Pro 2. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki PlayStation 4 dan Xbox kala itu, muncul game-game yang semi-realistis, teman Pro 2. Masuk ke era saat ini, yaitu 2020-an ya, sampai 2026 ini. Teknologi realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR semakin berkembang dengan perangkat
seperti Oculus Rift dan PlayStation VR, teman Pro 2. Cloud gaming juga mulai mendapatkan perhatian dengan layanan seperti Google Stadia dan Xbox Cloud Gaming menawarkan game berkualitas tinggi tanpa memerlukan perangkat keras yang kuat. Dan bahkan untuk saat ini, game-game digital itu bisa dibeli tanpa harus punya fisiknya, teman Pro 2. Bisa dimainkan tanpa harus punya kasetnya. Perkembangan game tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari narasi, desain, dan interaksi sosial, teman Pro 2. Menjadikan game sebagai salah satu bentuk hiburan yang paling dinamis dan berpengaruh di dunia saat ini. Aku juga sampai sekarang masih suka main PlayStation sih, teman Pro 2. Karena aku dari kecil taunya PlayStation ya, teman Pro 2. Jadi kayak di rental kan kebanyakan rentalnya rental PlayStation. Jarang banget sih rental Xbox. Walaupun mungkin ada ya, teman Pro 2. Tapi aku lebih familiarnya dengan PlayStation. Dan sampai sekarang aku juga masih main PlayStation. Lebih spesifiknya sih PS3. Karena belum ada budget buat upgrade ke PS4. Kocak. Kalau kamu, perangkat game mana yang paling kamu gemari, teman Pro 2? Demikian info seputar teknologi yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya, teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mendengarkan bersama mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Di malam hari ini, bintang tamunya ada seorang penyanyi yang bernama Sera. Tentunya akan dipandu dengan host Elan. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow. Buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman Pro2, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pro2 FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Produ masih di Produ FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo,
1: kakak.
0: Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa ya, jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon,
1: yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu, hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV, terus ada Karnaval SCTV, dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, gak bisa dibilang capek yang gimana. Karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya harus kayak perform. Aku tuh

0: lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer.
1: Oh, oke.
0: Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Basically dance kamu modern dance juga ya?
0: Modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
1: Tapi pernah belajar.
0: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
1: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, satu dulu.
1: Satu SMK.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Itu sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen
0: Alpha. Berarti untuk Shira umur hanyalah angka. Period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya benar banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep. Dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini.
0: Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya, lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Pasti relate banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu banget. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih? Yes. Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah, Alam Urbah. Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback, pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Nah, countdown enggak ya? Oh, enggak.
0: Jadi
1: pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih, mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan disitu kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya. Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempet ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: dari kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu
1: aku juga pengen
0: sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya
0: dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good. Karena Syira sendiri punya kayak sisi like band-nya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura ya berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini. Mm-hmm. Ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: Jerman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: What's the point?
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Jaga malam.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Masih di Jaga Malam teman Pro 2, tapi kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit nih teman Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, aku ingin membagikan kamu trik sederhana supaya kamu gak kebablasan main HP pas mau tidur nih teman Pro 2. Siapa nih yang sering kayak gini? Fenomena scrolling smartphone sosial media tanpa henti di atas kasur menjelang tidur sekarang tuh kayaknya udah jadi kebiasaan yang umum gitu teman Pro 2. Niat awal cuma ingin ngecek WA sebentar, lalu ngecek Instagram bentar ada DM masuk atau enggak, atau sekedar nonton video pendek untuk bisa tertidur, atau mungkin baca sosial media bentar, malah enggak sadar jadi berjam-jam teman Pro 2. Dan tanpa disadari, waktu istirahat yang sangat berharga malah kepotong demi memuaskan rasa penasaran yang enggak tahu sebenarnya penasaran apa nih teman Pro 2, dan nge-scroll enggak jelas aja gitu di sosial media. Secara medis, kebiasaan menatap layar dalam kondisi gelap memberikan stimulasi berlebih pada otak. Paparan cahaya biru atau blue light dari smartphone terbukti mampu menekan produksi hormon melatonin, yaitu hormon alami yang bertugas mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa saatnya untuk tidur. Akibatnya, otak tetap berada pada mode siaga tinggi hingga rasa ngantuk itu malah nggak datang-datang teman Pro 2. Walaupun badan kamu capek, tapi kalau kamu dalam mode siap-siaga, ya nggak bakal ngantuk teman Pro 2. Kondisi kebablasan ini, jika dibiarkan terus-menerus dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental kamu. Kualitas tidur yang menurun, memicu timbulnya rasa lemas, konsentrasi yang buruk saat beraktivitas di pagi hari, sampai peningkatan resiko stres teman Pro 2. Dan nggak jarang, kebiasaan buruk di malam hari ini menjadi penyebab utama seseorang kerap terlambat bangun pagi hari untuk memulai aktivitas. Bahkan ada yang bangun tidur pagi-pagi tuh bawaannya emosi mulu teman Pro 2. Ya karena ini, karena kebutuhan tidurnya nggak tercukupi dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat trik sederhana yang cukup efektif untuk memutus rantai kecanduan ponsel sebelum tidur teman Pro 2. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah detox digital 30 hingga 60 menit sebelum kamu tidur. Ubah pengaturan layar ponsel menjadi mode malam atau buat tampilan layar menjadi hitam putih. Atau kurangi intensitas cahaya ke yang paling rendah teman Pro 2 supaya paparan visual itu terasa lebih membosankan bagi otak kamu. Selain mengandalkan niat, memindahkan posisi charger ponsel juga bisa menjadi solusi yang ampuh banget teman Pro 2. Hindari mengisi daya baterai HP di samping tempat tidur atau meja di samping kasur kamu ya, supaya nggak mudah dijangkau oleh tangan. Tempatkan perangkat di area yang lebih jauh seperti meja kerja atau sudut ruangan manapun, pokoknya yang penting jauhlah dari jangkauan tangan kamu. Langkah berikutnya yang gak kalah penting adalah mengganti kebiasaan scroll media sosial dengan aktivitas relaksasi yang menenangkan. Kamu bisa mendengarkan musik favorit kamu, atau instrumen pelan, atau membaca buku fisik, atau teknik pernafasan sederhana ya teman Pro 2. Kalau aku sih lebih seringnya mendengarkan musik ya teman Pro 2, bukan musik pelan, tapi aku lebih suka lagu metal gitu teman Pro 2 ketika mau tidur. Ya berisiknya musik yang drutak-drutak-drutak-drutak begitu tuh bikin ngantuk gitu teman Pro 2, kalau memang tubuh lagi pengen tidur ya. Tapi kalau di keseharian ya menghentak juga sih teman Pro 2, yang pada akhirnya bikin kamu lebih menggebu-gebu dan juga lebih bersemangat lah menjalani hari. Dan satu trik terakhir yang aku anggapnya itu adalah life hack adalah mengedipkan mata 100 kali sebelum tidur teman Pro 2. Udah sekitar berapa lama ya? 2 tahunan kalau nggak salah aku ketika mau tidur dan susah banget buat tidur, aku mengedipkan mata tuh 100 kali teman Pro 2. Setelah itu ya udah mata terasa berat dan akhirnya ngantuk. Lalu tidur sendiri gitu teman Pro 2. Kamu juga bisa menggunakan cara yang barusan aku spill ya. Entah berhasil di kamu atau enggak, tapi di aku berhasil banget teman Pro 2. Jadi kalau aku susah tidur, aku kedipkan mata 100 kali, nanti lama-lama ketiduran sendiri teman Pro 2. Nah, dengan menerapkan trik ini secara konsisten, tubuh kamu akan kembali mengenali sinyal alami untuk istirahat, sehingga kualitas tidur kamu dapat terjaga dengan maksimal, teman Pro 2. Oke, semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat tidur, dan semoga mimpi indah ya, teman Pro 2. Aku lupa. Aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur ya, teman Pro 2. Pastikan terkunci dengan benar dan juga cabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: mana tadi dompet hasil rampasanmu itu? Pasti banyak isinya kan? Semakin dewasa, kamu makin lehai aja ya.
1: Gak ada om, dompet itu aku buang.
0: Apa? Kamu buang? Heh, jangan coba-coba bohongi aku ya.
1: Aku gak bohong om, dompet itu aku buang. Karena gak ada isinya.
0: Dita, hah? Aku mengasuhmu dari kecil. Aku tahu persis gimana watak kamu. Masih juga mau berbohong sama aku ya?
1: Sumpah om, dompet itu aku buang.
0: Matamu, gerak bibirmu, tanganmu, semuanya mengatakan kau sedang berbohong. Kenapa? Kenapa kau Dita? Kau mau ambil semua uangnya? Ambil, ambil. Tapi jangan bohongi aku.
1: Iya, dompet itu aku simpan. Asal om tahu, tak ada sepeser pun uang dalam dompet itu. Yang ada cuma selembar foto anak kecil bernama Alda dan ibunya. Sebentar aku ambil.

0: Ini dompet yang Om minta, dan ini foto di dalamnya. Aku seperti mengenal foto di dalamnya. Ada anak kecil itu, ibu itu, seperti ada di dalam masa laluku.
1: Sini-sini, coba aku lihat. Gadis kecil di foto ini seperti Dita kecil waktu aku menculiknya dulu. Apa mungkin dompet ini milik ibunya?
0: Kenapa terdiam? Om kenal dengan pemilik dompet ini.
1: Kau sudah dewasa sekarang, Dita. Aku juga tak ingin kau terus hidup di jalanan.
0: Maksud Om?
1: 20 tahun yang lalu, aku menemukanmu di sudut pasar, menggigil ketakutan karena hujan dan petir. Lalu, kau kubawa pulang, dan seperti sekarang ini, kita menghabiskan hidup di jalanan, meskipun Om masih takut saja sama hujan.
0: Lalu ibuku?
1: Om tidak pernah kenal siapa ibumu. Mungkin saja foto di dompet itu adalah ibumu.
0: Ya Tuhan, jadi aku merampok dompet ibuku sendiri.
1: Mungkin sudah jalannya seperti itu, Dita. Mungkin itu jalan Tuhan untuk mempertemukanmu kembali dengan ibumu.
0: Om jahat, om penculik.
1: Iya, aku memang jahat. Aku sudah buat hidupmu susah seperti ini. Jadi, sekarang, kalau kau mau kembali pada ibumu, kembalilah. Kau sudah dewasa. Kau juga berhak menentukan hidupmu.
0: Apa ibuku masih mau menerimaku, Om? Apa dia masih mengenaliku?
1: Aku yakin ibumu masih mengingatmu. Apalagi kau punya tanda lahir di belakang telingamu itu, Dita.
0: Om mau mengantarkan Dita, kan?
1: Kapanpun kamu siap bertemu ibumu, pasti akan kuantar.
0: Ayo kita cari ibuku sekarang, Om. Ayo, Om.
1: Ini sudah

0: Dan dulu, tempat inilah aku membawamu saat kamu menangis takut karena hujan.
1: Apa kita lapor ke kantor polisi saja, Om?
0: Ah, jangan ceroboh kamu, Nita. Memangnya kamu mau masuk penjara?
1: Terus ini gimana, Om? Masa aku kehilangan ibuku lagi?
0: Ah, gini. Jalan terakhir, kita langsung aja datang ke alamat yang ada di KTP itu, Dita.
1: Tapi Om, Om yakin dia mau terima aku? Gadis hujan yang hidup di jalanan ini.
0: Ibumu orang baik, Dita. Jadi, bagaimanapun kondisimu, aku yakin dia pasti akan menerima kamu. Ayo, Dit. Kita cari alamat ini sebelum hujan. Tuh, lihat. Langit sudah semakin gelap.
1: Iya, Om.

0: Jadi, kamu yang ambil dompetku kemarin?
1: Iya, Bu. Maafkan saya.
0: Kenapa kamu yang nangis?
1: Iya, Bu. Maafkan saya.

Aku takutnya sayang, ada pintu bersama. Aku takut. Oh, udah enak.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif. Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Memperbaiki kesalahan membutuhkan proses. Proses itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Menegur dengan penuh kasih. Kemudian membawa kepadanya beberapa orang yang dianggap lebih bijaksana. Di balik proses ini, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa selalu ada jalan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Pertanyaannya adalah, apakah aku mau dengan sabar memberi kesempatan kepada sesama untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya? Atau apakah aku justru menjauhkan diri darinya?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, pemerintah Papua, pemuda Papua Selatan mendorong pemerintah untuk melibatkan generasi muda secara nyata dalam pembangunan sektor pertanian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Hal tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional yang digelar di Taman Mandala Merauke pada Kamis kemarin. Ketua Ikatan Mahasiswa sekaligus Koordinator Kegiatan Paulus Padua Yimsi mengatakan keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian penting untuk mendorong lahirnya petani-petani muda di Papua Selatan. Menurutnya momentum Hari Tani Nasional menjadi ruang bagi pemuda untuk menyampaikan harapan dan pesan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa sejumlah masyarakat di Papua Selatan mendukung hadirnya proyek strategis nasional. Paulus berharap pemerintah membuka akses pelatihan dan pendidikan pertanian bagi generasi muda, termasuk dalam teknologi pertanian, kewirausahaan, pengolahan hasil tani, dan pemasaran. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan akses yang adil terhadap lahan serta sarana produksi bagi anak muda yang ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian. Ia juga mendorong adanya penguatan akses modal dan pendampingan usaha bagi petani muda maupun kelompok usaha muda di sektor pertanian. Menurutnya, pemuda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan program pertanian agar berbagai program pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Paulus menambahkan pemanfaatan teknologi perlu diperkuat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bidang yang menarik dan produktif bagi generasi muda. Ia berharap pemerintah dapat melihat potensi pemuda Papua Selatan dan melibatkan mereka secara langsung dalam pembangunan sektor pertanian. Info berikutnya, Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sucahyo Agung Dwi Arianto, mendorong peserta Wirasena Youth Camp untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Hal tersebut disampaikan Sucahyo Agung Dwi Arianto saat membuka kegiatan seleksi peserta Wirasena Youth Camp tingkat Provinsi Papua Selatan. Sucahyo mengatakan Papua Selatan memiliki potensi yang cukup besar, namun belum seluruhnya diketahui publik karena masih terbatas publikasi. Menurutnya potensi tersebut perlu terus dikembangkan sekaligus dipromosikan agar dapat masuk dalam berbagai program maupun proyek nasional. Ia menilai pengembangan potensi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam pengembangan sektor energi dan pemanfaatan sumber daya daerah. Salah satu potensi yang dapat dinilai dapat dikembangkan adalah energi matahari sebagai bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan. Di sektor produksi, Sucahyo menyebut saat ini terdapat kapasitas atau produksi existing sekitar 30.000 hingga 35.000 dan potensi tersebut masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan kawasan dan eksplorasi baru. Namun pengembangan tersebut membutuhkan dukungan investasi termasuk dari berbagai pihak dari pihak swasta. Selain itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan agar potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia menambahkan strategi pengembangan harus diarahkan agar hasil produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk membuka peluang ekspor. Sucahyo berharap pengembangan potensi produksi dan energi baru terbarukan di Papua Selatan ke depan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian daerah, tapi juga mendorong kemandirian energi, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman pro.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sarapan pagi pagi hari ini sambil dengerin Pro 2 RRI Merauke menemani kalian semuanya teman Pro 2 yang pagi-pagi lagi pada sibuk, siap-siap di jalan ataupun juga menikmati suasana matahari yang terik banget teman Pro 2. Memberikan pancaran yang menyehatkan dan juga menyemangati kita ya untuk mengawali hari yang baru. Apalagi ini hari Jumat teman Pro 2. Oke, saya Kakak Franky. Kita punya informasi nih teman Pro 2, di mana Korea Selatan ya, mereka menyiapkan dana untuk ubah buku menjadi film dan serial drakor. Anggaran penerbitnya nih naik ya teman Pro 2 ya. Menjadi 64,5 miliar won teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, mereka mengalokasikan anggaran sebesar 64,5 miliar won untuk sektor penerbitan pada tahun depan, naik dari 18% ya di tahun ini. Jadi menurut proposal pemerintah, ini merupakan kali pertama anggaran penerbitan menembus angka 60 miliar won. Nah, Menteri Choi Wi-yong memimpin pertemuan ketiga subkomite penerbitan dari Komite Penasehat Kebijakan Kebudayaan dan Seni pada 16 September 2026 untuk membahas proposal anggaran tersebut bersama pemangku kepentingan industri. Nah, Presiden Asosiasi Penerbit Korea Kim Tae-hon dan CEO Miles Library Jeong Jae-wook bergabung ya sebagai anggota baru untuk menyampaikan masukan dari sektor penerbitan dan pembacaan digital. Nah, anggaran baru ya sebesar 5 miliar won turut dialokasikan untuk pemanfaatan dan promosi kekayaan intelektual penerbitan termasuk mendukung transaksi IP unggulan serta adaptasinya film menjadi film, televisi dan pertunjukan dengan biaya perencanaan awal itu disediakan bagi mahasiswa dan kreator muda. Dukungan bagi toko buku lokal akan naik 84% dari 7,5 miliar won menjadi tahun ini 13,8 miliar won tahun depan. Sementara jumlah toko yang berpartisipasi ya dalam program Live Bookstore dan Late Night Bookshop diproyeksikan bertambah ya dari 340 menjadi sekitar 470 buku toko. Kementerian juga tengah menyiapkan ya sistem sertifikasi nasional untuk toko buku lokal dan koperasi melalui amandemen Undang-Undang Penerbitan. Choi Wi-yong juga menyatakan ya anggaran penerbitan tahun depan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah sehingga arah dukungannya perlu dirancang secara cermat agar dapat efektif di lapangan. Wow, ini tujuannya ini baik maksudnya perhatian dan tujuan dari negaranya luar biasa ya teman Pro 2 di Korsel ya. Dimana dari setiap buku yang ada tuh diubah jadi sebuah film dan drakor. Ini bakalan buat drakor-drakor dengan cerita-cerita seru lagi nih ya teman Pro 2 ya. Gimana nih para pencinta drakor teman Pro 2? Ya mungkin karena drakor ini menjadi sorotan dunia ya. Sehingga apapun itu yang bisa dijadikan sorotan dunia ya udah. Mereka lakukan termasuk cerita-cerita dari buku ya. Kira-kira buku apa yang kamu sering baca di serial di drakor ya, buku-buku Korea yang siapa tahu salah satu dari buku-buku yang sering kamu baca gitu menjadi serial film drakor gitu teman Pro 2. Well, atau kamu sendiri menanti cerita drakor dengan tema kayak gimana gitu. Wow. Oke, teman Pro 2, itu dia satu info yang sudah Kakak tambahkan untuk kalian lagi ya. Kita punya informasi dari Korea, nanti kita akan menuju ke Singapura. Iya, di mana Singapura, teman Pro 2 ya, pemerintah Singapura, mereka meluncurkan program yang membayar warganya untuk membaca buku minimal 15 menit sehari ya. Oke, program membaca buku atau program akan membayar warganya untuk berhenti scrolling ya. Oke, nanti infonya kita bakal kasih tahu ntar ya. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Franky tentunya temenin kalian semuanya di kebersamaan kita di malam di pagi hari ini. Oke, kok malam sih? Iya maklum, studio Pro 2 pagi, siang, sore, malam, hujan, terik. ya gini-gini aja, sama aja ketutup ya. Jadi tidak tahu, harus lihat di luar dulu tadi sesaat ya, seperti apa cuaca kita ya. Ketutup karena tidak ada jendela ya, hanya ada pintu-pintu doang ya. Jendela pun juga tapi tidak langsung menuju alam terbuka ya, tapi lorong-lorong kantor RRI. Oke, jangan kemana-mana, nanti diriku balik lagi teman Pro 2, tetap di Spadah.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Lanjut lagi Spada. Selamat pagi teman Produa menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi yang baru dengerin siaran kita ya. Teman Produa, kalau tadi kita dari Korea Selatan ya, yang mereka menyiapkan dana negaranya ya, mengubah buku menjadi film dan serial drakor, kita menuju ke Singapura, di mana nih pemerintah Singapura akan meluncurkan program yang akan membayar warganya untuk berhenti scrolling atau baca buku 15 menit per hari. Jadi pemerintah Singapura meluncurkan program yang membayar warganya untuk membaca buku minimal 15 menit sehari sebagai upaya melawan kebiasaan doom scrolling. Jadi menurut The Guardian, strategi gamifikasi yang diluncurkan bulan ini ya diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan dan berpikir kritis dan imajinasi warga Singapura. Jadi dalam skema tersebut warga perlu mencatat 50 sesi membaca harian di situs web pemerintah untuk memperoleh $1 Singapura setara sekitar Rp12.000. Satu sesi membaca durasi minimal 15 menit di harga 20 koin virtual dan 1000 koin dapat ditukarkan menjadi $1 dengan hanya satu sesi yang diizinkan per hari. Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura Melissa Tam ini mengatakan kebiasaan membaca dibangun lewat langkah kecil dan konsisten. Sehingga program ini memulai dengan target sederhana yaitu membaca 15 menit sehari. Iya, jadi dikatakan kalau kita hidup di dunia dengan kelimpahan konten, informasi, dan stimulasi yang luar biasa. Kapanpun ya bisa menggulir ratusan judul buku, menonton video, atau mendapatkan ringkasan dari hampir semua hal. Ya, ini dikatakannya kepada Straits Times. Ya, insentif finansial ini bukan hal baru ya bagi Singapura yang sebelumnya juga memberi voucher supermarket dan hadiah bagi warga yang rajin berjalan kaki. Wow. Jadi program ini diluncurkan meski siswa berusia 15 tahun di Singapura menempati peringkat pertama dunia untuk kemampuan membaca dan juga PISA 2025 yang mengungguli Tiongkok dan Taiwan saat itu. Wow, luar biasa. Baca buku tapi ini ya teman berdua ya, dibayar ya. Mau dong. 15 menit aja, ya minimal 15 menit dapat 20 koin virtual atau 1000 koin yang bisa ditukar menjadi $1. Gimana nih? Ya kalau di beberapa negara juga yang kakak Franky pernah baca malah dibuat perpustakaan di coffee shop gitu kan. Tapi dengan suasana yang menarik. Sepertinya negara kita juga wajib ya melihat angka literasi yang lagi turun-turunnya ya kayak gitu ya. Intinya jemput bola ya, apapun programnya yang penting jemput bola. Oke, ini semoga menginspirasi juga negara-negara atau kamu-kamu ya yang ingin mendukung peningkatan budaya membaca buku. Oke, satu info yang udah kakak Franky bagikan lagi ya buat teman Produa semuanya di pagi hari ini menemani kalian ya di Spada. Oke, nanti kita ada obrolan Spada ya. Hari ini adalah Hari Apoteker Internasional. Nantinya di jam 8:40 ya, kita ada sesi obrolan singkat dengan apoteker Rahmi Eka Nurhasana, Sarjana Farmasi ya. Dia adalah seorang relawan, apoteker juga ya. Dan juga pernah menjadi relawan apoteker Rumah Sakit Kapal Satria Erlangga Bakti Sulawesi 2025. Jadi melayaninya tuh di laut loh teman Produa, tapi anak Merauke. Nanti kita bakal ngobrol sama dia, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, saya kakak Franky nantinya ada di sesi obrolan Spada di jam 8:40. Tapi nanti di 8:30 kita ada cek cuaca dulu nih. Iya, kita pantau cuaca dulu nih sama BMKG. Jadi stay on terus di Produa, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2. Terima kasih, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 8:30 kita update dulu untuk info cuaca. Dan kita sudah tersambung dengan prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Ada Dita Ramawati STR. Selamat pagi Kak Dita.
3: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
2: Gimana nih kabarnya pagi yang cerah ini Kak Dita?
3: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Silakan nih untuk informasi prakirawan cuaca selengkapnya Kak Dita.
3: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 25 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, diperkirakan kondisi cuaca juga masih akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Kemudian untuk arah angin, masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 12 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 14.00 pada ketinggian 4,5 meter dan pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 1 dini hari di ketinggian 4,2 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 20.00 malam nanti di ketinggian 2,3 meter. Dan surut selanjutnya diperkirakan akan terjadi pada pukul 8 pagi esok hari di ketinggian 1,2 meter. Dan untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk wilayah perairan Asmat, Mapi, dan perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Sementara untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan untuk perakiran cuaca esok hari 26 September 2026, diperkirakan Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan cenderung cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Frankie.
2: Baik Kak Dita, pagi ini masih cerah berawan dan sepertinya seharian cerah berawan, demikian pun juga besok ya. Jadi ini kayaknya kita bakalan panas terus ya Kak Dita ya di hari ini dan besok. Baik, menjadi sebuah kewaspadaan untuk kita untuk menjaga lingkungan kita agar dijauhkan dari kebakaran ya, seperti itu. Kak Dita, terima kasih untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, selamat pagi.
3: Siap, terima kasih Kak Frankie. Selamat pagi.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Terima kasih teman Pro2 masih di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu ataupun juga di audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital. Saya Kakak Franky ya, kita di sesi obrolan dulu nih teman Pro2, tanggal 25 September. Ya, hari ini merupakan hari apoteker sedunia ya, jadi dunia merayakan hari apoteker di setiap tanggal 25 September. Dan kita tahu sendiri, profesi apoteker sendiri seringkali terlupakan ya dalam dunia kesehatan karena banyak orang yang berfokus pada dokter mungkin atau perawat gitu kan. Nah, dan kita tahu apoteker sendiri merupakan bagian dari pekerjaan atau dunia farmasi yang diyakini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana kalau kita melihat pada sebuah sejarah apoteker itu sendiri, seseorang pertama kali berpikir untuk menggunakan jus dari daun untuk menyembuhkan luka. Dan batasan antara farmasi dan juga kedokteran akhirnya mulai dilakukan di abad ke-8 ya, seperti itu. Dan tugas apoteker sendiri sangat penting, selain menyiapkan obat, mereka juga loh berperan untuk mengawasi persediaan obat dan memastikan tanggal kadaluarsa obat gitu. Dan Hari Apoteker Internasional sendiri ini dicetuskan oleh Federasi Farmasi Internasional atau FIP pada 25 September di tahun 1912. Nah, ngomong-ngomong tentang apoteker nih teman Pro2, kita ngajak ngobrol dulu ya sama seorang apoteker yang masih muda, masih single, cantik, ya pastinya pinter ya. Iya, pinter ngurus obat-obat ya. Oke, yaitu ada apoteker Rahmi Eka Nurhasana S-Farm atau Sarjana Farmasi. Dia ini apoteker di Merauke, anak Merauke, tetapi punya pengalaman menjadi relawan apoteker di Rumah Sakit Kapal Ksatria Erlangga Bakti, Sulawesi tahun 2025. Jadi menjadi apoteker di Rumah Sakit Kapal gitu ya, kapal yang jadi rumah sakit atau rumah sakit dalam kapal gitu ya, mungkin seperti itu. Punya cerita seru yang bakal dibagikan ya. Tapi kalau untuk tema sendiri ya, di Hari Apoteker Sedunia sendiri di tahun ini, yaitu memberdayakan apoteker untuk masyarakat yang lebih sehat. Ya, langsung saja kita ngajak ngobrol by phone yang udah tersambung live. Selamat pagi Kak Rahmi, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi Kak Franky.
1: Iya, Kak Rahmi, seneng banget nih udah punya waktu pagi ini ya, kita ngobrol-ngobrol. By the way, selamat Hari Apoteker Sedunia ya di tahun 2026 ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum nanti kita ngobrol nih tentang pengalaman Kak Rahmi sendiri ya, menjadi, panggilnya Kak Rahmi atau Kak Eka ya? Atau Kak apa sih biasanya sehari-hari?
2: Kak Rahmi aja ya.
1: Kak Rahmi, boleh.
2: Apoteker Rahmi,
1: ya. Kak Apoteker Rahmi, sebelum nanti berbagi cerita ya, pengalaman seputar pelayanannya menjadi relawan apoteker ya di sebuah rumah sakit kapal, mungkin bisa kasih tahu dulu nih, kenapa sih milih jadi seorang apoteker? Dan yang kedua, sejak kapan nih jadi apoteker?
2: Kenapa milih jadi apoteker ya? Karena apoteker sendiri ini kan kita tetap akan bermanfaat untuk masyarakat ya, dalam bidang obat-obatan. Dan kemudian kalau untuk menjadi dokter dan perawat itu kayaknya tantangannya lebih besar, dan ada beberapa hal yang sepertinya saya tidak berani kalau misalnya menjadi dokter atau perawat. Jadi kita pilih sebagai farmasi, di mana kita juga tetap bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di bidang kesehatan.
1: Baik, kalau untuk menjadi apotekernya sendiri sejak tahun berapa nih Kak?
2: Saya jadi apoteker sejak tahun 2019.
1: Sejak?
2: 2019.
1: 2019 ya, berarti udah berapa tahun ya nih? Udah 7 tahun ya?
2: Iya, okay. Benar sekali.
1: Kalau di Merauke sendiri nih kesehariannya di mana nih berarti?
2: Kalau di Merauke, saya kesehariannya berpraktek di apotik, di komunitas, di apotik, itu aja.
1: Apotik apa, Kak?
2: Ada apotik, salah satu apotik di Padem dan salah satu apotik di Seringgu.
1: Oke, baik. Jadi bisa punya pelayanan sebagai apoteker di Merauke, beberapa apotik di Merauke ya. Baik, Kak Rahmi.
2: Iya, benar.
1: Iya, baik. Kak Apoteker Rahmi ini kan punya pengalaman nih, artinya di dunia apoteker yang sebenarnya tidak semua orang punya kesempatan emas ya. Bisakah Frankie bilang emas menjadi relawan apalagi di salah satu rumah sakit dalam wujud kapal ya, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga Bakti Sulawesi di tahun 2025. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih seperti apa?
2: Diceritakan ini dari awal mula bisa tahu rumah sakit ini atau
1: seperti
2: bagaimana akhirnya?
1: Boleh, mungkin bisa diceritakan kenapa mau menjadi relawan dan seperti apa bentuk pelayanan di rumah sakit itu.
2: Oke, kenapa bisa jadi relawan di rumah sakit ini ya? Rumah sakit ini awalnya saya sudah pernah tahu dari teman-teman, dari misalnya waktu dulu zaman kami kuliah itu ada antar kampus, kita ada sharing-sharing dan di mana kita mengetahui ada namanya Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini. Jadi selama berkuliah itu, pengen deh bisa jadi relawannya, bisa bergabung di rumah sakit ini gitu. Ternyata ada kesempatan beberapa tahun berlalu, ternyata akhirnya punya kesempatan di tahun 2025 kemarin membuka open recruitment lagi untuk relawan, untuk Bakti Sulawesi, dan saya mendaftar ternyata diwawancara dan melalui seleksi, ternyata kompetensi saya masih bisa dipakai, masih bisa diterima, dan akhirnya bisalah menjadi relawan di Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini.
1: Baik. Kalau menjadi relawan kayak di rumah sakit kayak gitu, memang tidak semua apoteker juga berminat ya? Atau memang ini menjadi sebuah kerinduan Kak Rahmi sendiri nih untuk ingin punya challenge, tantangan di profesi sebagai apoteker?
2: Kalau dari saya bertanya-tanya ke teman-teman lain tuh juga sama, mereka ingin punya challenge untuk bisa mengabdi, untuk bisa bermanfaat di masyarakat, terutama melalui rumah sakit kapal, di mana ini kita kalau di rumah sakit kapal kan berbeda dengan rumah sakit yang ada di kota-kota ya. Ini kita akan berlayar di laut, kemudian dari laut itu kita berlayar beberapa hari, kemudian sampai ke pulau terpencil, hingga bisa bertemu dengan masyarakat yang memang memerlukan pengobatan.
1: Baik, berarti untuk kemarin saat menjadi relawan di tahun 2025 itu, kapalnya ini memang hanya di Sulawesi atau kebetulan berlayarnya punya pelayanannya di Sulawesi saat itu? Tepatnya di mana nih Sulawesinya?
2: Nah, Sulawesi ini, ke tujuan rumah sakit ini kan untuk berlayar, kita punya tagline nih Kak, aku cerita sedikit. Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini punya tagline, mengarungi samudra, menyelamatkan anak bangsa. Nah, ini kita sedang, kalau dari cerita yang disampaikan, pelayanan-pelayanan ini akan menyasar ke daerah timur. Nah, tapi sementara kemarin di tahun 2025, berlayar ini masih baru bisa sampai di Sulawesi. Ada rencana mau ke daerah Papua, tapi ini masih direncanakan.
1: Baik, oh jadi kalau menjadi relawan, jadi bukan kayak apoteker tetap di sebuah kapal rumah sakit ini ya, tapi kayak harus ada kayak seleksi gitu ya, untuk jadi seorang relawan ya.
2: Baik. Ya, benar sekali.
1: Baik, kayaknya seru ya Kak Rahmi ya. Jadi kalau menjadi apoteker yang biasanya hanya di, orang bilang di darat, di apotik gitu kan, melayani langsung, tetapi ini justru melayani masyarakat di daerah yang mungkin Kak Rahmi bisa melihat ini daerah asing, tetapi pelayanannya dengan menggunakan kapal. Emang orang naik ke atas kapal atau turun ke darat nih saat kemarin di Sulawesi itu?
2: Nah, kita punya dua pelayanan, Kak. Di mana pelayanan yang memang tetap berada di atas kapal, dan juga ada pelayanan yang kita bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas atau rumah sakit yang berada di daerah setempat, di pulau-pulau kecil itu. Nah, kalau di... Saya sedikit cerita ya, Kak. Kalau di pulau-pulau kecil itu, kalau kita turun, tim turun ke puskesmas, itu akan ada pelayanan seperti pelayanan poli jantung, poli bedah, kemudian poli obgyn, kemudian ada juga poli penyakit dalam, poli anak. Kita membawa beberapa teman-teman dokter spesialis untuk memberikan pelayanan. Kemudian kalau di kapalnya sendiri, kami melakukan operasi.
1: Oh.
2: Di mana?
1: Ya,
2: kita melakukan operasi juga. Teman-teman dokter spesialis melakukan operasi juga di atas kapal.
1: Baik. Jadi ini kayak seperti pelayanan medis yang jemput bola ke daerah-daerah yang terbatas fasilitas ya, fasilitas kesehatan, dan kapal
3: yang dilakukan ini kapal apa Kesatria Airlangga Bakti ya. Ini bisa menyasar ke daerah-daerah yang memang sulit dijangkau juga ya. Bukan sulit dijangkau tapi yang masih kurang ya untuk pelayanan medisnya, baik itu infrastruktur ataupun juga fasilitas kesehatannya gitu ya Kak Rahmi ya.
2: Iya benar sekali Kakak.
3: Oke, kemarin itu di daerah mana tuh Kak Rahmi?
2: Kemarin kami ke daerah Sulawesi di 3 pulau kecil, namanya Pulau Sailus, Pulau Sapuka, dan Pulau Bonerate. Dan ini 3 pulau ini sejujurnya saya baru pernah dengar ketika kami melakukan pelayanan.
3: Oke, baik.
2: Dan itu memang pulau-pulau kecil, tapi pulau-pulau itu lautnya sangat-sangat cantik.
3: Di Sulawesi mana sih? Maksudnya deket-deket kayak Makassar gitu atau Kendari atau di iya. Manado?
2: Itu kalau di peta, kita lihatnya dia di bawah Sulawesi Selatan, di atasnya Pulau Nusa Tenggara.
3: Oh.
2: Jadi dia di antara. Dia pulau-pulau kecil, jadi tidak seperti pulau besar yang biasa kita tahu. Itu.
3: Baik, baik. Ada tidak, itu kan kalau pakai laut itu kan berarti harus ini juga ya, punya keberanian berlayar ya. Karena kan kita tahu sendiri ya. Kalau orang berlayar itu kan ya mengarungi samudra, ada kayak mungkin ombak atau apa sebagainya gitu. Nah kalau Kak Rahmi sendiri punya pengalaman seru ada tidak selama berada di atas kapal atau menuju ke setiap titik pelayanan di pulau-pulau kecil itu?
2: Yang paling memorable itu adalah perjalanan pertama kali Kak. Waktu kita pertama kali pergi, karena hampir 98% lah bisa saya katakan, 98% tim yang berangkat saat itu kita... Ya udah kita berangkat dengan niat tulus, dengan semangat. Tapi ternyata kita nggak pernah naik kapal semuanya.
3: Oh gitu ya?
2: Nah, jadi nggak. Iya benar.
3: Bisa mabuk tuh kayaknya tuh, mabuk ombak laut.
2: Benar, semuanya mabuk laut. Dan ketika kami berangkat waktu itu, ketika sampai menurut kapten kapal kita sampai di Laut Flores, itu lautnya pagi ya, itu tengah-tengah malam. Itu ombaknya besar banget. Dan itu semua. Teman-teman bilang itu semuanya mabuk. Kami yang tidur di lambung kapal itu mabuk, nggak bisa bangun. Yang tidur, ada satu cerita dari teman-teman yang tidur di buritan belakang kapal. Itu katanya sampai saking ombaknya tinggi, ombaknya keras, itu ada beberapa kayak piring, gelas yang pecah. Dan mereka sudah tidak sanggup untuk mengangkatnya sampai kami turun kembali bersandar di dermaga.
3: Baik. Ini gimana nih? Mau nolongin orang tapi malah udah kena musibah. Bukan musibah, udah tepar duluan nih di atas kapal ya. Tapi ini menjadi sebuah tantangan, itu yang namanya tantangan juga ya. Tidak hanya bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, terdalam gitu, yang memang belum ada fasilitas kesehatan yang mumpuni. Tetapi juga punya tantangan untuk bagaimana menuju ke setiap titik itu menggunakan kapal yang bisa saja kayak ombak gitu ya, mempertaruhkan fisik dan nyawa juga sebenarnya ya Kak Rahmi ya.
2: Ya sejujurnya benar sekali Kak, itu kayak rasa-rasa ya ampun, kita sampai nggak ya di tempat pelayanan.
3: Baik.
2: Tapi Kak, saya punya satu cerita lagi.
3: Boleh nih. Seru.
2: Masih berkaitan dengan tadi ya, kita di atas kapal. Jadi ketika di atas kapal itu kami semua akhirnya refleksi, bagaimana nih teman-teman yang ada di pulau-pulau kecil itu. Dan memang mereka untuk transportasi, untuk pergi mendapatkan pelayanan medis yang memang mumpuni, atau misalnya pelayanan medis spesialis yang mereka harus menggunakan transportasi laut, kapal ya contohnya. Itu langsung kami, ya Tuhan, bagaimana ini kalau misalnya ternyata ibu hamil atau pasien yang memang dalam keadaan darurat harus melalui perjalanan ombak dan lain-lain. Itu yang kami yang dalam berangkat dalam kondisi sehat saja itu kewalahan. Apalagi teman-teman mungkin misalnya saudara-saudara kita yang mungkin memang kalau pergi untuk mendapatkan pelayanan itu sudah dalam keadaan darurat atau dalam keadaan memang sakitnya cukup parah. Baik. Itu langsung kami refleksi. Ya Tuhan.
3: Kayak empati banget, bukan empati, kayak pedulinya tuh berasa berdasarkan semakin, pengalaman pribadi ya, gitu ya.
2: Iya benar. Jadi semakin semangat kita untuk sampai ke tempat tujuan untuk memberikan pelayanan.
3: Baik, baik, luar biasa. Ini memang bisa dikatakan apoteker juga tidak hanya relawan aja, tetapi memang pahlawan-pahlawan kesehatan ya, khususnya yang bisa bergabung di kapal Kesatria Airlangga ini. Kalau untuk kapal seperti Kesatria Airlangga, kapal rumah sakit ini di Indonesia banyak nggak ya, Kak Rahmi?
2: Setahu saya ada beberapa ya.
3: Uh-uh.
2: Terutama dari TNI Angkatan Laut itu juga sendiri punya, namanya KRI Suharto, kalau nggak salah ya. Kemudian Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga ini, kami salah satu kapal yang termasuk kecil, dia berbentuknya pinisi, sama ada lagi satu. Sama satu lagi.
3: Ini kapalnya pinisi ya, bukan kayak kapal-kapal gede begitu ya, Kak?
2: Enggak. Kalau kapal gede itu punyanya Angkatan Laut. Kalau punya kami ini seperti kapal pinisi.
3: Jadi lebih kecil. Nah, makanya kalau kena
2: lebih kecil lagi.
3: Ombak juga lumayan lumayan goyang-goyang. Lumayan bisa lompat. Bisa tidur jatuh ke bawah gitu ya. Maksudnya jatuh dari tempat bener. Tidur ya.
2: Benar sekali.
3: Baik.
2: Sama ada satu lagi, namanya Dr. Sher, itu punyanya Dr. Lee. Itu juga beliau rumah sakit kapal yang sudah punya beberapa rumah sakit kapal di mana melakukan pelayanan ke daerah-daerah timur. Ada di Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga sudah sampai di Maluku dan Papua. Tapi saya kurang tahu di Papua sama Malukunya sudah sampai di daerah mana.
3: Baik. Nah ini kan Kamima kan orang Merauke juga ya. Artinya punya pengalaman dari sekian ratus apoteker gitu. Salah satu orang yang beruntung adalah Kak Rahmi ya. Bisa punya pengalaman yang istimewa begitu ya. Apa sih yang Kak Rahmi dapatkan melihat mengunjungi pulau-pulau terus berkaca pada geografis kita juga. Kita kayak melihat daerah Asmat, daerah Mapi juga tuh berpulau-pulau dan banyak juga fasilitas yang medisnya tuh masih sangat kurang.
2: Yang saya dapatin ya Kak, kalau misalnya bisa diterapkan. Selama kami perjalanan itu entah di Pulau 1, Pulau 2, Pulau 3, itu semua masyarakatnya itu sangat peduli dengan kesehatan. Mereka ini teman-teman kita, saudara-saudara kita itu mau mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk menjamin kesehatan mereka. Tapi sayangnya tadi entah keterbatasan biaya, keterbatasan jarak, itu yang membuat akhirnya teman-teman ini ya sudahlah kami seadanya saja pelayanan yang ada di daerahnya gitu.
3: Baik.
2: Mungkin
3: baik.
2: Kalau bisa di daerah kita juga mungkin kalau bisa ada ya. Jadi yang tadi kakak sempat bilang seperti jemput bola.
3: Betul, berharap ya. Dan kami mak kayak Rahmi pasti siap juga ya kalau suatu saat dilibatkan ya jadi relawan lagi.
2: Oh, saya sangat senang. Kalau misalnya tahun ini ada lagi, saya pengen ikut.
3: Apa sensasi bedanya menjadi apoteker di kapal dan bukan di kapal, dalam hal ini di apotik di darat gitu?
2: Berbeda banget ya menurut saya. Itu balik lagi seperti tadi, kalau misalnya kita di kota itu kan teman-teman yang lain kita bisa dapat. Teman-teman ini dalam artian saudara-saudara yang memerlukan bantuan, memerlukan kesehatan, pelayanan obat, pelayanan kesehatan apapun itu, kita bisa mendapatkannya dengan mudah, Kak. Tapi kita punya kendala ketika kita berada di rumah sakit kapal. Dan kita misalnya manifestasi kita perlu tahu jumlah pasien. Ternyata jumlah pasien ini sangat
3: membludak.
2: Banyak.
3: Membludak ya?
2: Membludak. Membludak. Dalam artian teman-teman ini, pasien-pasien ini sangat memperhatikan kesehatannya. Kita dari segi persediaan, dari segi persiapan, kita harus mantap.
3: Baik.
2: Karena kan kalau misalnya terjadi kekurangan atau apa-apa, kita harus berkoordinasi lagi kembali. Harus mencari lagi dari luar pulau, kita harus menunggu waktunya barang-barang ini, obat-obatan ini, alat-alat itu bisa sampai tepat waktu.
3: Berarti memang harus punya persiapan obat-obatan dan peralatan yang mungkin saja, artinya gini, masuk nggak ya, bawa nggak ya, bawa saja, mungkin begitu ya, jangan sampai perlu gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
3: Baik. Nah,
2: jadi semua kita bawa.
3: Baik, pengalaman kemarin waktu di daerah Sulawesi itu berapa pasien sih yang bisa didapatkan? Apakah sampai ribuan atau hanya ratusan saja nih Kak Rahmi?
2: Kita punya nih Kak, kemarin itu kita berhasil memberi